0: melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
1: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
2: Stoknya kurang.
1: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
2: Kaget.
1: Kaget?
2: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
1: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
3: Biasa satu liter.
1: Satu liter. Sekarang?
3: Ya, seperempat.
1: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
4: Sekarang 60.
5: Oh, 60.000.
1: Ya. Mulai kapan, Ibu?
4: Oleh 4 harian.
1: Dapat 4 harian.
5: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
4: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
5: Oh.
4: Kalau naik itu enggak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
1: Naiknya kenapa, Bu?
4: Naiknya kosong.
1: Barangnya tidak ada. Ya.
0: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
6: Karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, mungkin produsen juga mulai sedikit sekarang, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Jelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyebut masih ada sejumlah klub Super League yang masih belum menyelesaikan tunggakan gaji pemain. Sementara itu, tim Putra Jawa Barat dan tim Putri Jawa Timur keluar sebagai juara dalam kejuaraan Nasional Hoki Indoor 2026.
1: Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League akan segera bergulir 4 September. Namun dari data yang dimiliki Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyebutkan masih ada klub yang masih belum menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji kepada pemainnya, termasuk klub yang akan tampil di Super League. Hal ini diungkapkan oleh APPI dalam diskusi PSSI Pers bertema membawa Liga Naik Kelas yang digelar di Jakarta. APPI pun mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Namun agar kejadian serupa tidak kembali terulang, APPI meminta I-League bertindak tegas dan bisa mengambil langkah-langkah mitigasi untuk pencegahan.
2: Kalau sekarang kan yang masalah gaji masih ada PSM. PSM ada masalah gaji. Ya saya nggak tahu nih nanti kan, kita nggak tahu kiprahnya Isen Mulang, Java United, dan segala macam. Minimal Liga 1 harusnya musim depan sudah tidak ada lagi klub yang nunggak. Kita harus ngomong mitigasi supaya jangan sampai kasus gaji ini terjadi gitu loh. Ini kan hal yang paling pokok lah. Hal yang paling pokok, kita mau ngomong liga naik kelas kalau gaji aja masih sering bermasalah, itu kan masalah klasik.
1: Sementara itu, tim Hoki Putra Jawa Barat sukses menjadi juara di Kejurnas Hoki Indoor 2026. Pada laga final yang digelar di Gor Nambojaya, Tangerang Minggu malam, tim Jawa Barat mengalahkan tuan rumah Banten lewat drama adu penalti. Di sektor putri, tim Jawa Timur menggagalkan ambisi Jawa Barat untuk mengawinkan gelar juara di Kejurnas Hoki Indoor tahun ini. Rangkaian Kejurnas Hoki Indoor 2026 ditutup dengan laga eksebisi antara tim PPFHI yang diperkuat Gubernur Banten sekaligus Ketua Dewan Pembina PPFHI Andra Soni versus ofisial tim peserta Kejurnas.
3: Dengan pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang konsisten, insya Allah hoki yang merupakan salah satu olahraga olimpiade ini ke depan akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dan tentunya prestasinya akan semakin baik dan semakin mendunia.
1: Diikuti oleh tim dari 12 provinsi, Kejurnas ini sekaligus menjadi ajang bagi atlet-atlet hoki indoor daerah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra.
0: Mencari hiburan di Jakarta tidak harus selalu mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
1: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
4: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
5: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Kenapa? Cuma dengan 15 ribu nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Dia Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal. Hal ini untuk mengevakuasi lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Nepal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Aduh, mana macet lagi. Masih Pak, pancoran belakang mana ya?
3: Masih jauh Mas, ini liang lahat.
4: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
5: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, Presisi.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
1: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuwa yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima. Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
0: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Halo, good morning.
3: Pagi ini kami akan menjumpai Anda dengan sejumlah informasi baru yang penting dan menarik bersama saya Bin Dermawan
2: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personil Basarnas dan berlangsung dramatis.
1: Tiga orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
2: Pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding menyebut, kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
5: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
3: Sebelumnya tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa bilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga Pekalongan, Jawa Tengah menggeruduk pos penjaga palang perlintasan kereta api di wilayah Setono lantaran palang tidak menutup saat kereta melintas. Dan ini viral di media sosial. Warga emosi lantaran petugas diduga tertidur saat kereta melintas.
1: Sementara di Jombang, Jawa Timur, viral seorang pria yang tengah menunggu istrinya membeli obat di apotek meninggal dunia akibat tertimpa kanopi apotek yang ambruk di tengah acara Karnaval Saun Horeg.
6: Selamat timbang, seorang warga dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Saun Horeg pada Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran Saun Horeg atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat.
7: Nah, lalu siapa lah? Nah, lalu siapa?
8: Rapi-rapi. Jangan di penjara kok.
6: Emosi warga nyaris tak terbendung saat menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga marah usai mendapati palang pintu perlintasan kereta api yang tidak tertutup saat kereta melintas pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga ia terlewat menutup palang pintu perlintasan. Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga oleh dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian.
1: Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Warganet menyoroti minimnya fasilitas yang ramah kaum disabilitas.
0: Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, seorang balita perempuan terjebak di dalam mobil selama 2 jam saat ikut ayahnya mencuci mobil.
2: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
9: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
2: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil.
10: Selama 10 menit sudah dapat diatasi. Untuk anak usia 2 tahun, kronologisnya membantu bapaknya cuci mobil, ternyata kuncinya di dashboard, anak tersebut nutup pintu, akhirnya terjebak selama 2 jam.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil.
0: Di lokasi lain, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kedua korban selamat setelah berlindung ke dalam salah satu ruko di kawasan tersebut.
6: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
11: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang. Nyebrang dia, langsung dia loncat ngambil HP dia.
6: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
12: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
6: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat.
0: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Boom. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar

0: Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
3: Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Sayangnya, sebagian dari mereka justru terkendala masalah sinyal hingga membuat proses belajar terkendala.
4: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
5: Udah tatap muka sih.
6: Tatap muka ya.
5: Soalnya sinyal juga kan susah.
6: Nah, Terus?
5: Sama...
6: Susah nangkap
5: kalau dari jauh gitu.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal.
7: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
6: Iya.
7: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
4: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak hanya berdampak bagi warga di sekitarnya. Seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang.
3: Meski tidak mengalami luka bakar serius, orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
8: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
9: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
8: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
10: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing the next weeks.
8: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampoerna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orang hutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang hutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya, ribuan keluarga kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD.
3: Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami sebagai sayuran. Hasilnya, selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga untuk dijual dan menambah penghasilan.
11: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
12: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
13: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
11: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajuk. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisin. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
14: Iya.
15: Kenapa, Bu?
14: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daratan itu nggak bisa, nggak ada air.
15: Harus
14: pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih, ya nyaman lah maksudnya, ya bisa buat.
15: Artinya memperawatkan sungai kering.
14: Iya.
11: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Surabi, salah satu kudapan tradisional khas Sunda, kini mulai berinovasi. Tidak hanya rasanya, ukurannya pun juga sudah mulai variatif.
3: Iya, mulai dari surabi ukurannya imut, ada juga yang dikombinasikan dengan bahan nasi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
1: Pakai ini.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Salah satu kudapan tradisional khas Sunda yang tentunya banyak digemari masyarakat. Yeah. Nah, kini beragam inovasi surabi bermunculan dari bentuknya yang nggak biasa sampai isiannya juga yang lebih variatif, Ben.
14: Betul sekali, Lia. Ini ada juga mulai dari surabi yang ukurannya ada yang imut dan juga dikombinasikan dengan bahan nasi. Nah, loh, daripada penasaran, langsung kita simak liputannya berikut ini.

0: Surabi merupakan kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Umumnya, kudapan ini terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan tambahan kelapa dan dimasak di atas cetakan dari tanah liat di atas tungku. Saat ini, surabi pun banyak dikreasikan dengan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah surabi mini, yang bisa ditemui di kedai yang berada di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung ini. Sesuai namanya, ukuran surabi di sini jauh lebih kecil dibanding surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki, kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping yang ada, baik yang bercita rasa manis maupun asin. Untuk topping asin, biasanya ditambahkan langsung ketika dimasak di atas cetakan, sementara topping manis akan ditambahkan setelah adonan surabi matang. Awalnya surabi mini hanya memiliki 2 varian topping, yakni oncom dan bawang. Namun seiring banyaknya permintaan, topping yang disediakan semakin bertambah dengan pilihan telur, abon, smoked beef, hingga almond, cream cheese, matcha, serta stroberi dengan total mencapai 24 varian topping. Beragam varian surabi mini ini biasanya disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa. Nah, ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si surabi mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese. Ide awal pembuatan surabi mini berasal dari kecintaan sang pemilik terhadap surabi. Sejak 2020, ia mengkreasikan resep surabi tradisional dan kue modern dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya, surabi mini memiliki ciri khas pada ukuran lebih kecil dengan tekstur yang lebih chewy dibandingkan surabi pada umumnya.
1: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta surabi, terus yang spesial tuh surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi surabi mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18.000 untuk porsi isi 6, serta Rp30.000 untuk porsi isi 10 surabi.
2: Iya, bentuknya imut banget, terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
3: Sajian surabi unik lainnya bisa ditemui di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Jika kebanyakan surabi terbuat dari perpaduan tepung beras dan santan, kedai ini berkreasi dengan menambahkan sangu alias nasi, sehingga kuliner ini disebut surabi sangu. Penasaran akan rasanya, saya langsung membuatnya. Adonan surabi akan dimasukkan dalam wadah khusus, kemudian dicampur dengan nasi. Nasi yang digunakan harus memiliki tekstur agak keras, sehingga tidak terlalu kenyal. Selanjutnya, seluruh adonan dicampur menjadi satu dan dicetak dalam tembikar yang sebelumnya sudah dipanaskan. Proses pembuatan surabi sangu masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Ada banyak varian topping yang tersedia, mulai dari oncom, surabi ayam suwir, hingga surabi sangu sambal goreng ati. Menikmati surabi ini menawarkan pengalaman yang berbeda saat mencicipinya.
4: Yang jelas, rasanya unik karena biasanya kalau saya mengkonsumsi surabi itu dia punya tekstur yang tebal dan juga kenyal. Tapi kalau surabi sangu ini, dia teksturnya tipis banget dan yang paling menarik rasanya renyah. Udah gitu, kandungan gizinya lengkap. Ada karbonnya, kemudian juga ada proteinnya. Ini baru satu menu, satu topping nih. Saya masih punya beberapa. Ini dia, kita coba nikmati ya. Yang rasa, apa ini? Sambal gorengnya. Selamat makan!
3: Ide awal dari memadukan surabi dan nasi ini berasal dari resep keluarga. Kudapan ini

0: jadi salah satu hidangan andalan di keluarga pemilik.
1: Jadi awalnya tuh kayak resep keluarga ya kayak, jadi mama mertua tuh kalau misalkan ada

0: background dari si surabi yang dibakar terus sama sambal oncomnya tuh bener-bener ngeblend gitu. Dan di Cimahi Bandung Raya ini tuh baru tempat ini gitu yang ada surabi sangunya dan juga enak dan juga unik.
1: Untuk menikmati surabi ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Satu porsi surabi sangu dibanderol mulai Rp8.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
2: Pelaku copet seorang ibu dan anak di Jakarta Pusat menangis histeris saat terciduk oleh polisi saat hendak kembali beraksi.
3: Nantikan informasi selengkapnya di Good Morning.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.

0: dan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
1: Seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondoh, Kota Tangerang. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
2: Mau maling bisa. Jangan demi nyolong-nyolong sama gua.
3: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
4: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Ya, sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: Banjir bandang menerjang kawasan Taman Nasional Grand Canyon.
1: Satu orang tewas dan 15 orang lainnya masih hilang. Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data ada Bang dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
1: Banjir bandang mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet dalam hitungan jam. Permukiman tertutup lumpur, sementara jembatan dan jalan terputus.
3: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah wajah pegunungan di kawasan tersebut dalam hitungan jam. Citra satelit memperlihatkan aliran sungai meluas menyapu daratan, sementara lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Di Timure, dekat perbatasan Nepal-Cina, permukiman yang sebelumnya dipenuhi rumah, kini berubah menjadi hamparan material banjir. Dari udara, desa Dewigat di Nuwakot juga terlihat tergenang lumpur. Jembatan putus, jalan tertutup, dan rumah-rumah dikepung puing. Material longsor kemudian membendung sungai, membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Kondisi ini memicu kekhawatiran banjir susulan, sementara alat berat dikerahkan membuka kembali akses yang terputus.
1: Di Cina, lebih dari 100 peserta berkompetisi sebagai putri duyung dan pangeran duyung di dalam air.
2: Iya, sementara di Belanda, Nili, ada ribuan pemilik rambut merah dari berbagai negara berkumpul dalam reuni tahunan. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru di CNN Indonesia 24 jam, di Transvision, ini Home TV, dan juga live streaming di YouTube CNN Indonesia. Saya Benny Dermawan.
1: Dan saya Lianita Ruhya. Have a great day, stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
4: Lebih dari 100 mermaid atau putri dan pangeran duyung dari 12 negara dan wilayah mengikuti kompetisi SeaMass Mermaid World Cup and 2026 China Mermaid Open. Kompetisi ini digelar di Lingshui, Provinsi Hainan, China sejak Kamis hingga Minggu. Ya, mermaid diving atau mermaiding adalah jenis olahraga air di mana seseorang menyelam di dalam air menggunakan kostum putri atau pangeran duyung dengan sirip tunggal atau monofin. Dalam kompetisi ini, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelam. Unsur kesulitan gerakan dan keindahan penampilan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Penilaian teknis mencakup tingkat kesulitan gerakan, rangkaian dua atau tiga gerakan keterampilan, serta kekompakan dalam penampilan berpasangan dan kelompok. Peserta dapat memilih puluhan gerakan dari perpustakaan gerakan atau skillery, di mana kategori A menjadi gerakan dengan tingkat kesulitan terendah, sedangkan kategori B, C, dan D memiliki tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Selain teknik, peserta harus mampu mengatur ekspresi dan rambut saat tampil. Tema, musik, riasan, serta kostum juga harus selaras. Saat ini panitia masih melakukan rekapitulasi akhir untuk menentukan pemenang dalam kompetisi unik itu. Di Belanda, ribuan orang berambut merah dari berbagai negara berkumpul di kota Tilburg pada Minggu. Mereka mengikuti acara tahunan yang mempertemukan orang-orang berambut merah. Penyelenggara menyebut acara ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun, di mana para peserta bisa mengikuti kegiatan seni, berfoto bersama, dan mencoba berbagai produk yang dirancang khusus untuk mereka yang berambut merah, termasuk produk kosmetik. Meski sulit mendapatkan data yang benar-benar akurat, diperkirakan kurang dari 2% populasi dunia memiliki rambut merah. Warna rambut ini paling banyak ditemukan di Eropa Utara, terutama di Irlandia, sejumlah wilayah di Inggris, serta beberapa wilayah di Rusia.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendarai motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
0: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
1: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya, buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKLU-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih.
1: Namun, bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran V-Green yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
0: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya. Ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
1: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
0: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Pinafatan, Probokasar, Toyo, Jakarta.

0: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
1: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
0: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
3: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
2: Dan saya, Beni Darmawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba ambruk tepat saat bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya.
3: Sementara di Jombang, seorang pria parubaya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Soundhor. Jembatan gantung tongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
4: Ah, setrum. Ya Allah.
3: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Soundhor Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Diduga akibat putar balik di lokasi yang bukan peruntukannya, sebuah truk box bertabrakan dengan seorang pengendara motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden ini merenggut nyawa pengendara motor.
2: Sementara tabrakan dua sepeda motor di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi terekam kamera pengawas. Kerasnya benturan membuat salah satu korban terperosok ke sungai bersama motornya.
6: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Terciduk saat akan beraksi, ibu dan anak terduga pelaku copet menangis saat akan ditangkap polisi.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam CCTV di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda diduga korban begal dikejar sekelompok orang bersenjata tajam dan berlindung ke dalam sebuah ruko.
1: Di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak terduga pelaku copet di pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi usai menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
2: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam saat dua pencuri sepeda motor beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Namun mereka terpergok warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah gerai minimarket di Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat disatroni empat pria yang menodongkan senjata untuk menakut-nakuti dua karyawannya.
0: Sementara itu, dua orang pasangan muda ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Perampokan di gerai Alfamart Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Para pelaku mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan itu pun kemudian disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas dan menggasak uang tunai sekitar 23 juta rupiah, serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket. Usai menjalankan aksinya, para pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dikonfirmasi pada Senin, polisi telah menangkap empat orang pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan dua unit sepeda motor serta satu senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. Kini polisi masih memburu satu orang lain yang diduga terlibat dalam aksi itu. Kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai pelaku terkait kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, pada Senin terungkap, bayi lahir pada 26 Agustus lalu di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernapas dan tidak menangis setelah lahir, jenazah bayi dibuang ke dalam kotak sepatu, lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jenazah itu. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Dikonfirmasi pada Senin, hasil olah TKP diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, dan ember. Tersangka diketahui baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku telah ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seekor orang utan jantan ditemukan tertelungkup lemas di sungai kering diduga kehausan dan terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.

0: Orang utan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa, hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
1: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
0: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
2: Langsung jepitan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
3: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jenang, kuliner tradisional dengan cita rasa manis dan tekstur yang khas masih jadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara.
5: Simak serba-serbi pembuatan jenang yang akan kami sajikan saat lagi Redaksi Pagi segera kembali.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
4: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal sebagai surga salah satu kuliner. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota membuat Kota Bogor jadi tujuan wisata kuliner.
5: Nah, ini dia produser lapangan Irin Wardani dan juga fotojurnalis Iman Firmansyah kali ini akan mengajak kita jalan-jalan ke Kota Bogor sekaligus icip-icip makanan-makanan legend di Kota Hujan. Penasaran? Ini dia liputannya.

0: Berburu kuliner di luar Jakarta tidak ada salahnya bergeser ke Bogor. Dengan menempuh perjalanan sekitar hampir 1 jam, sampailah kita di salah satu spot kuliner legendaris di kota hujan ini.
1: Yeay, kita sudah sampai di Bogor. Dan kalau ke Bogor, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencicipi salah satu kuliner legend yang di kota Bogor. Tempatnya di dekat pertigaan Saujajar. Apa itu? Toge Goreng. Kita kesana yuk.
0: Warung Toge Goreng yang saya kunjungi kali ini sudah berdiri sejak tahun 1970. Di warung sederhana ini, pengunjung seolah tak henti-hentinya datang. Salah satunya adalah Indika, pembeli asal Depok yang baru pertama mencoba toge goreng di kota Bogor.
2: Pertama kali, aku kira togenya kan digoreng. Ternyata tuh enggak, dia tuh ada kasih mie sama toge, terus sama bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya tuh dia melimpah, medok, terus juga enak lah pokoknya pas di lidah, cocok di lidah. Porsinya juga cukup sih banyak, enggak begitu banyak juga, jadi enggak bikin kenyang banget gitu, pas lah pokoknya.
0: Meski namanya toge goreng, ternyata tidak ada unsur goreng-menggorengnya sama sekali. Toge yang direbus dilengkapi dengan mie kuning, tahu putih, dan ketupat, lalu diguyur saus tauco yang gurih. Cocok banget untuk sarapan. Menurut Haji Oma, generasi kedua pemilik warung makanan khas Bogor ini tidak ada bumbu rahasia sama sekali. Namun dia bersyukur karena toge goreng kini kian populer di kalangan anak muda.
3: Sebenarnya enggak ada rahasia ya, umum. Rasanya bumbunya umum seperti yang lain, cuman tauco aja. Tauco, cabai merah, daun bakung, udah begitu. Dan yang sekarang bikin senangnya anak muda yang banyak yang suka. Dulu kan benar-benar makanan orang tua, toge goreng tuh. Tapi sekarang ini makanan anak muda.
0: Tidak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan saya datang juga. Seporsi toge goreng seharga Rp25.000 ditambah dengan kerupuk mie yang harganya cuma Rp12.000 saja. Temannya segelas es pala yang dibanderol Rp20.000. Nyam nyam nyam. Selamat makan.
1: Tidak heran ini legend sejak tahun 1970 karena rasanya dari rasa tauconya itu membuat semua rasanya itu bercampur aduk di mulut. Ada toge, kemudian tahu dan ketupat dan juga mie. Dilengkapi dengan kerupuk mie ini dan juga es pala yang menyegarkan. Enak banget.
0: Mumpung masih berada di Bogor, tidak jauh dari lokasi toge goreng, ada warung siomay dan es sekoteng. Pas banget nih, masih ada ruang kosong di perut untuk dua menu itu. Harga masing-masing menu siomay dan es sekoteng adalah Rp25.000. Setiap hari bisa habis sekitar 200 porsi untuk siomay dan es sekoteng. Wow, apa sih rahasia dari siomay dan es ini?
4: Rahasianya nggak ada rahasia apa-apa. Cuman rasanya aja yang ini. Yang bikin spesial nggak ada sih, sama aja. Ya, cuman itu mah rasanya aja yang ini.
0: Memang ya, rasa yang enak dan harga yang cukup sepadan dengan porsi besar siomay membuat para pembeli selalu datang ke warung ini.
5: Sebenarnya bukan saya yang milih, istri. Kebetulan begitu turun dari kereta tadi, katanya kita makan siomay dulu yuk di daerah Bogor. Oh ya udah. Kebetulan kita memang pergi cuma hanya berdua. Nah itu es kotengnya cukup lumayan enak. Ada manisnya ya cukup pas lah buat saya ya. Dan kelapa muda ini juga enak, nggak keras atau gimana. Pokoknya enak lah untuk es sekutengnya.
0: Nikmat banget makan seporsi siomay yang lengkap dengan bumbu kacang yang gurih dan manis, plus semangkuk es sekoteng bisa jadi opsi nih untuk makan bersama teman atau keluarga, apalagi diiringi musik dari pengamen yang suaranya oke juga.
1: Bogor walaupun dikenal sebagai kota hujan, ternyata panas juga hari ini. Jadi saya memesan es koteng yang seger banget dan juga siomay yang ternyata porsinya besar. Jadi sudah cukup mengenyangkan ya untuk di Bogor kali ini. Irina Wardani, Iman Firmansyah, Bogor, Jawa Barat.

0: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan.
1: Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, seorang pemuda menyulap pisang kepok muda jadi keripik pisang berbagai varian rasa dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Dalam 2 bulan saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023 sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memanjang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Tim Resmo Polsek Panekukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor-motor tersebut telah dirubah untuk digunakan menjadi kendaraan spek balap. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panekukang. Penertiban ini dilakukan saat anggota melakukan patroli pencegahan gangguan Kamtibmas, termasuk aksi geng motor dan balap liar saat malam hari. Penertiban juga dilakukan menyusul laporan warga yang resah dengan aksi balap liar.
1: Di beberapa orang tersebut ada yang kami amankan, ada juga yang berhasil kabur. Namun dari hasil pengejaran kami, akhirnya kami mengamankan 4 unit motor dan beserta 5 orang pemuda.
0: Setelah dikenakan sanksi tilang 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panekukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Polisi meminta kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Keributan terjadi saat kedua pengurus tim RT terlibat cekcok hingga memicu amuk antar suporter dua pihak saat pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunak, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kedua pihak bahkan nyaris baku hantam hingga membuat kericuhan sempat meluas. Beruntung tim keamanan TNI Polri sigap melerai kedua pihak bertikai hingga keributan dapat terkendali. Sementara dari penuturan petugas, pemicu cekcok diduga akibat salah satu pihak supporter tidak puas keputusan wasit yang menguntungkan tim lawan.
2: Terkait keputusan hakim garis dengan wasit itu kan hal yang biasa. Mungkin ada penonton yang tidak terima sedikit gesekan dengan penonton lain, tapi sudah bisa kita amankan.
0: Meski diwarnai insiden keributan, turnamen Liga Tarkam berhasil dituntaskan panitia dengan kemenangan salah satu tim RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Tugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pickup. Sementara Bareskrim Polri menangkap seorang buronan yang diduga merupakan pengendali peredaran narkoba lintas negara.
1: Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap saat narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut.
2: Berhasil mengamankan kurang lebih sekitar 518 botol minuman keras dengan berbagai jenis di berbagai tempat. Ada 4 titik yang kita jadi target sasaran. Di 4 titik itu kita dapatkan berbagai macam botol minuman keras. Kemudian ada satu yang kita dapatkan, yaitu satu kendaraan unit kendaraan R4 yang diduga menjual dengan sistem mobile. Ini merupakan salah satu trik atau modus baru dalam menjual minuman keras ya di Sukabumi ini, sehingga mereka berupaya untuk mengelabui.
1: Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek, perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombespol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya.
3: Atas nama Bayu Wicaksono ini terkait kasus pengendalian peredaran metamfetamin jalur lintas negara. Jadi selama dia melarikan diri ke Malaysia kemarin itu, dia tetap mengendalikan jaringan metamfetaminnya di lintas negara. Demikian.
4: Ada orang lain, Bang, yang membantu, Bang?
3: Untuk sementara masih kita dalam.
1: Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku, sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Adem, Jalan Patriot, Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, jam 4-an, saya bangun, saya mimpi dari rumah, dari atas.

0: kemarin sampai ini.
1: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan diblender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2020. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
2: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
3: Berapa tersangka, Bu?
2: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
1: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Sementara di lokasi lain, pemirsa, polisi memburu 2 pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
5: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan 2 tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari 2 lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
6: Inisialnya A alias AS, ini kebetulan pekerjaan Anda sebagai nelayan dan warga Pangkal Pinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasar seperti ini, kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terhasil diungkap dan diamankan beserta barang buktinya. Seberat 16.465 gram, kalau dikilokan itu 16,4 kg dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.920 butir.
5: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat 2 orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
7: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi

0: ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, ya, agak sulit untuk dipadamkan.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari Unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. Tiga orang yang terlibat aksi dengan modus melakukan aplikasi kencan diringkus oleh polisi.
1: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan tiga orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
2: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
1: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
3: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini, dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi, jalan lagi, jalan balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
4: Tapi ya
3: nggak aku juga kan posisinya lagi fokus lihat keluar kan.
1: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebih di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya dalam Inside Crime.
5: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
6: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
5: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
7: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu yang penjahat profesional.
5: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku. Hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Jakarta Timur raib digondol kawanan pencuri dalam semalam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang kita tidur lelap gitu, kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni kotak ini gak dengar pada gerbang garasi itu bunyi kalau lorong geser itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet kemaling berangkat.
2: Pelaku dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor

0: saya berbicara sendiri.
1: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket, komplotan maling berjumlah 2 orang ini langsung kabur.
2: Udah sempet sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi kebetulan, alhamdulillah.
3: Iya, langsung kabur.
2: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu, tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
1: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor matic di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Aksi pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas, Kota Padang terekam CCTV. Sementara itu, tengah asyik berbelanja, seorang pengunjung di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan.
1: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan

0: dan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
1: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Informasi ini menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
4: Aksi penjamretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk...

0: pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Baru saja diresmikan jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk tepat saat Bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sound Horror.
1: Jembatan gantung Tongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang Bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horror Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horror atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan 1 unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personel Basarnas berlangsung dramatis. 3 orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
2: Pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
5: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum, dengan snack kami kasih makan dulu.
3: Sebelumnya tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa hilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
1: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
6: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
7: Harus beli, Pak. Satu galon 5.000, harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
1: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajuk. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisip. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
8: Iya.
9: Kenapa, Bu?
8: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daratan itu nggak bisa, nggak ada air.
9: Harus
8: pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih ya nyaman lah, maksudnya ya bisa buat.
9: Artinya memperawatkan sungai kering.
8: Iya.
1: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil.
3: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
10: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, ijo langsung buru-buru kali muter balik. belum waktunya jalan. Dia nyebrang. Nyebrang dia langsung dia loncat ngambil HP dia.
3: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
11: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
3: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur pada Senin. Sejumlah dinamika dalam forum pemusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama ini akhirnya mendaulat kembali Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am. Sementara Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, cicit pendiri NU, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asyari, dipilih sebagai Ketua Umum Masa Hikmah 2026-2031.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Prabowo Subianto memenuhi janji menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dalam acara pembukaan 27 Agustus lalu, Presiden memang sempat berseloroh akan hadir kembali menutup gelaran Muktamar jika diberi kartu anggota NU. Dan Senin pagi, tepat di akhir Agustus 2026, seloroh RI1 itu terjawab. Presiden resmi ditabalkan jadi bagian dari Nahdiyin, anggota NU sebagai ormas Islam terbesar negeri ini.
1: Jadi hari ini saya katakan saya diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ya. Terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah kita mengelola semua kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. Dan karena NU adalah mungkin ormas yang terbesar di Republik Indonesia ini, NU sangat berkepentingan bahwa warganya, bahwa umat NU bisa meraih tingkat hidup yang layak.
2: Muktamar pertama di abad kedua NU berkhidmat untuk bangsa dan umat ini diikuti lebih dari 3.000 utusan dari 38 pengurus wilayah, 523 pengurus cabang se-Indonesia, serta 33 pengurus cabang istimewa NU dari mancanegara. Seluruhnya hadir berpartisipasi dan menjadi saksi, mulai dari tahap krusial pertama, yakni pengusulan 9 Kiai Host sebagai anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA. Dalam muktamar ke-35, sidang AHWA di dalam Kasepuhan Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras akhirnya memutuskan memilih kembali Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, pimpinan tertinggi Dewan Syuriah Nahdlatul Ulama.
3: Di awal abad yang kedua ini, ya, untuk bagaimana Nahdlatul Ulama betul-betul sejahtera ekonominya, karena di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, alhamdulillah ada pakarnya di sini, Profesor Nuh, itu ya, di bidang kesehatan. Nah, tinggal ekonomi, ekonomi keumatan. Semoga di dalam perjalanan nanti akan terus terjadi perbaikan-perbaikan, menutup kekurangan-kekurangan yang ada.
2: Musyawarah AHWA Minggu Subuh akhirnya memilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang, sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmah 2026-2031. Dalam kepemimpinannya ke depan, sebagai cicit Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Kikin pun bertekad meneruskan semangat dan arahan muasis atau pendiri NU yang termaktub dalam kitab Konun Asasi yang baru ditemukan kembali.
3: 3 tahun yang lalu, alhamdulillah kami di Tebu Ireng menemukan bab-bab yang tidak ada, yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Bab 2, bab 3, bab 4, akhirnya kita bisa temukan semuanya dan kita rangkai kembali menjadi satu buku, adalah Konun Asasi. Dan itu yang saya rasanya kalau mengharapkan buku itulah yang akan menjadikan panduan bagi NU, kegiatan-kegiatan NU di masa yang akan datang.
2: Panitia Muktamar mendata sekitar 3.000 Muktamirin dan Nahdiyin berkumpul di kawasan Tambak Beras Jombang selama Muktamar digelar. Tak hanya forum penyatuan arah dan penentuan amanah kepengurusan tertinggi, Muktamar juga menjadi muara aspirasi dan inovasi Nahdlatul Ulama. Sejumlah permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa dibahas lewat forum Bahsul Masail. Selain hasil dari forum 3 Bahsul Masail, Al-Waqiyah, Al-Maudu'iyah maupun Al-Qanuniyah yang merekomendasikan sejumlah isu terkait umat dan bangsa, mulai dari hukum komersialisasi data DNA, pajak berkeadilan hingga tinjauan NU mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Sikdiknas. Satu hal penting yang menjadi catatan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun ini adalah bagaimana NU merumuskan bahwa Forum Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA adalah forum tertinggi, tidak hanya untuk menentukan siapa Rois Am pemimpin Syuriah, namun juga AHWA lah yang akan menentukan siapa Ketua Umum PBNU tahun Khitmah 2026-2031. Dan juga yang menjadi penting adalah semangat untuk kembali ke Kitoh sebagai jamiah Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk pengurusnya agar tidak rangkap jabatan, terutama terkait politik praktis. Alan Maulana, Agen IPA, Jombang, Jawa Timur.
0: Informasi berikutnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
4: Terima kasih sudah 2017 sampai dengan 2019. Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI yang belum memiliki RKG namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal itu seiring efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG tahun 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional pada tahun ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran MBG pada tahun berikutnya.
5: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti
6: di 2026 atau
5: 2026. otomatis akan, kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya. Efisiensinya
6: lebih kan dari 2029 Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
5: Terus sih berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun.
7: Tidak ada angkanya belum Pak.
5: Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
0: Pasca badai yang menerjang negara bagian Utah, 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindil. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu, setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah wajah pegunungan di kawasan tersebut dalam hitungan jam. Citra satelit memperlihatkan aliran sungai meluas menyapu daratan, sementara lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Di Timure, dekat perbatasan Nepal-Cina, permukiman yang sebelumnya dipenuhi rumah, kini berubah menjadi hamparan material banjir. Dari udara, desa Dewigat di Nuwakot juga terlihat tergenang lumpur. Jembatan putus, jalan tertutup, dan rumah-rumah dikepung puing. Material longsor kemudian membendung sungai, membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Kondisi ini memicu kekhawatiran banjir susulan, sementara alat berat dikerahkan membuka kembali akses yang terputus.
1: ...34 gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah, Amerika Serikat. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
0: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindale. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.

Halo, apa kabar? Kami menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Beberapa harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina mengalami kenaikan pada awal bulan. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexilite berlaku mulai 1 September 2026 pukul 00 WIB. Menteri SDM Bali Lahadalia menyampaikan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite untuk masyarakat di desil 9-10 menunggu validitas data. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Data disampaikan masyarakat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

0: Awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
1: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
2: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
3: Stoknya kurang.
2: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
3: Kaget.
2: Uh-uh.
3: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau setiap hari itu tidak, sudah.
1: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
2: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
4: Biasa satu liter.
2: Satu liter. Sekarang?
4: Ya, seperempat.
2: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
1: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
5: Sekarang 60.
6: Oh, 60 ribu.
5: Ya.
2: Mulai kapan, Ibu?
5: Oleh 4 harian.
2: 4 harian.
6: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
5: Langsung. Sudah mari 50, terus nganjak
6: 60. Oh.
5: Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
2: Naiknya kenapa, Bu?
5: Naiknya kosong.
2: Barangnya tidak ada.
5: Iya.
1: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
7: Karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, nah, mungkin produsen juga mulai sedikit sekarang, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
1: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menjadi responden dalam sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Pramono menjalani pendataan secara langsung oleh petugas PPS di Balai Kota Jakarta.
8: Badan Pusat Statistik melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara transparan. Pramono menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi merupakan tugas konstitusional di mana masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Pramono memastikan pelaksanaan sensus ekonomi tak berkaitan dengan urusan perpajakan lantaran pendataan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi

0: akan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri, bahwa ini adalah tugas konstitusi yang diatur oleh konstitusi, dan masyarakat diminta untuk menyampaikan, memberikan jawaban apa adanya. Dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan misalnya dengan perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta.
1: Sekretaris Utama BPS RI Zulkifli mengungkapkan, pendataan sensus ekonomi 2026 di Jakarta masih terus dilakukan hingga 15 September mendatang. Menurutnya, BPS akan kembali mendatangi perusahaan atau pelaku usaha yang sebelumnya belum bisa ditemukan.
0: Nah, mudah-mudahan bagi yang belum terdata itu nantinya akan bisa kita lakukan pendataan. Dan bagi yang belum terdata, Pak Gubernur itu nantinya bisa menghubungi kantor BPS sebenarnya kalau saat ini belum terdata. Dan waktu kita masih ada, nanti kita sampai dengan pertengahan bulan September ini kita masih melakukan pendataan, Bapak. Yeah.
1: Masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata masih dapat menghubungi kantor BPS. Hal tersebut dilakukan agar petugas dapat menindaklanjuti pendataan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Menteri SDM Bali Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite. Usai rapat bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin sore, Bali mengatakan Kementerian SDM dan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Bali menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan validasi data masyarakat yang nantinya menjadi penentu penerima subsidi. Bali memastikan sebelum menetapkan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap data desil masing-masing orang. Menurutnya, hal ini penting agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
3: Itu masih dieksersis. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ya.
2: Harga bahan bakar minyak pada 1 September 2026 mengalami kenaikan dan mengalami perubahan pada sejumlah produk. Harga BBM non-subsidi jenis solar seperti Dexilite menjadi Rp23.700 per liter mulai 1 September dari semula Rp19.700 per liter. PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari ini, Selasa 1 September 2026. Harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexilite naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terpantau di tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Selain itu, harga BBM Dexilite naik dari Rp19.700 per liter menjadi Rp23.700 per liter. Dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap Rp16.600 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sedikitnya 50 diaspora Indonesia mengikuti sosialisasi literasi ekonomi dan keuangan syariah yang digelar oleh delegasi KNEKS di kantor KBRI Seoul, Korea Selatan. Kegiatan ini tak hanya memperkenalkan konsep ekonomi dan keuangan syariah, tapi juga mendorong diaspora untuk mengelola penghasilan mereka melalui instrumen keuangan syariah.
4: Tidak punya modal, dia sangat berada dalam kemiskinan, dia dalam mustahik, ya.
1: Lebih kurang 50 diaspora Indonesia di Korea Selatan mengikuti sosialisasi literasi ekonomi dan keuangan syariah yang digelar oleh delegasi

0: KNEKS di kantor KBRI Seoul Sabtu 29 Agustus. Dalam kegiatan ini, KNEKS menjelaskan ekonomi syariah bersifat universal dan tak hanya mencakup perbankan serta keuangan, tetapi juga industri halal dan sektor real. Kepada diaspora, KNEKS juga mendorong pengelolaan penghasilan secara produktif antara lain melalui instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Selain itu, diaspora diperkenalkan pada peran dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan ini mendapat dukungan dari KBRI Seoul sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan diaspora.
1: Kami juga berharap diaspora di sini menjadi, tadi istilahnya Pak Ramdan yang bagus sekali itu, kontributor ekonomi di Indonesia. Mereka tentunya mengirimkan remittance ke Indonesia, kemudian sebagian dari hartanya yang diperoleh di sini, diinvestasikan di instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, reksadana syariah, dan sebagian lagi turut membantu pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial syariah, yaitu berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
2: Ya, kami dari KBRI sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh KNEKS, lalu juga Bank Syariah Indonesia di KBRI yang mengundang para diaspora Indonesia. Ini sejalan dengan tupoksi kami di KBRI untuk melindungi WNI di Korea Selatan, bukan hanya dalam hal pelindungan hukum, tapi juga pelindungan dalam hal peningkatan kapasitas mereka, khususnya dalam literasi keuangan, literasi usaha, agar mereka pada saat kembalinya ke Indonesia itu sebagai kontributor ekonomi dapat multiplier efeknya itu menyumbang kepada perekonomian Indonesia, khususnya industri keuangan dan ekonomi syariah.
0: Upaya mendorong diaspora terlibat dalam ekosistem keuangan syariah juga didukung Bank Syariah Indonesia melalui edukasi berbagai layanan perbankan syariah. BSI memperkenalkan sejumlah produk kepada peserta mulai dari tabungan emas hingga layanan tabungan haji. Bagi diaspora, edukasi tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan mereka selama berada di luar negeri.
3: Menurut saya ini kegiatan yang sangat membantu kami ya di luar negeri. Ketika kita memerlukan transaksi untuk yang berprinsip syariah ya, terutama karena juga banyak sih juga bank-bank konvensional yang lain. Tapi untuk yang syariah ini, untuk saya pribadi ini ada perdana ya saya ikuti. Jadi ini menurut saya sangat potensial, apalagi jika ada kedepannya yang serupa, kegiatan-kegiatan serupa mungkin bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas muslim yang ada di Korea Selatan.
0: Tak hanya memberikan literasi ekonomi dan keuangan syariah, rangkaian kegiatan delegasi juga diisi dengan siraman rohani yang diberikan oleh Imam Foundation dan Korps Mubalik Indonesia. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut ke Ansan, salah satu kawasan tempat tinggal diaspora Indonesia di Korea Selatan. Di Masjid Siratal Mustaqim Islamic Center, delegasi KNEKS bersama Bank Syariah Indonesia kembali memberikan edukasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menyambangi komunitas muslim Indonesia. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari komunitas muslim di Ansan yang menilai edukasi ekonomi dan keuangan syariah bermanfaat bagi diaspora.
4: Sangat luar biasa, karena memang mereka juga secara finansial mereka cukup mampu, jadi mereka perlu untuk lebih kepada bagaimana menyalurkan finansial mereka ke sektor keuangan yang memang sesuai dengan prinsip syariah.
5: Jadi kami sangat mendukung dan senang atas kegiatan-kegiatan ini, di mana teman-teman diaspora Indonesia bisa mendapatkan pencerahan tentang kegiatan keuangan syariah dan juga ekonomi syariah.
0: Kunjungan ke Ansan menjadi agenda penutup rangkaian kegiatan delegasi KNEKS selama 3 hari di Korea Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta mempererat hubungan dengan komunitas muslim dan diaspora Indonesia di Korea Selatan. Muhammad Pramudita, Seoul, Korea Selatan.

Pemerintah menegaskan langkah besar transformasi sistem kesehatan nasional dengan mengalihkan fokus layanan dari kuratif ke promotif dan preventif dalam 3 tahun ke depan. Kami akan berdialog dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama anchor Rosalyn Hugh. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjangkau ratusan juta masyarakat di tanah air. Di tengah cakupan yang semakin luas, tentunya tantangan untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, berkualitas, berkelanjutan, semakin besar. Lalu bagaimana BPJS Kesehatan akan menjawab tantangan tersebut mulai dari transformasi digital, peningkatan mutu layanan, dan juga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Bersama Rosalyn Hugh, kita akan membahas selengkapnya dalam special interview bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Prihati Pujo Waskito. Halo Pak ya. Pujo, apa kabar?
6: Baik Mbak Ocha.
1: Kabarnya baik, baik, sehat ya Pak ya?
6: Dan tetap semangat.
1: Tetap semangat, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah memimpin BPJS Kesehatan di Indonesia ya Pak ya.
6: Amin, amin. Baik, terima kasih Pak.
1: Pak Pujo, kalau kita bahas mengenai BPJS Kesehatan, tentunya hari ini masyarakat bukan hanya membutuhkan layanan kesehatan yang sudah tersedia, tapi bagaimana layanan bisa diakses semakin mudah, cepat, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan bertransformasi, menghadirkan inovasi digital yang berhasil meningkatkan kemudahan akses dan semakin relevan dengan masyarakat.
6: Ya, terima kasih Mbak Ocha, bahwa BPJS ini badan yang menyelenggarakan asuransi sosial melakukan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan. Kita selalu memegang teguh untuk bagaimana kita membuka dan memelihara akses pelayanan, menjamin mutu atau menjaga mutu pelayanan, dan sekaligus proteksi finansial pada peserta BPJS, dan dalam jangka panjang proteksi finansial ini juga akan membuat keberlangsungan dari BPJS Kesehatan. Nah, seperti yang sering kita dengar aduan-aduan daripada peserta untuk pelayanan, mengeluhkan antrian, mengeluhkan ketersediaan tenaga medis pelayanan, mengeluhkan ketersediaan obat, mengeluhkan juga keramah tamahan daripada nakes di lapangan. Tentunya kita berusaha mengadres pada problem-problem aduan tersebut dengan segala macam perubahan-perubahan, termasuk penggunaan teknologi digital. Dengan adanya antrian, kita akan permudah atau kita kurangi dengan antrian online. Hal seperti ini harus ditambah juga dengan edukasi kepada peserta dan faskes tentunya, untuk sedemikian rupa mengatur bagaimana peserta ini yang membutuhkan layanan bisa berinteraksi dengan waktu yang terdistribusi sesuai dengan ketersediaan. Ya, apabila peserta dilayani di jam 10 misalkan, maka kehadirannya juga mendekati jam 10. Ya, memang ada beberapa peserta yang meskipun dilayani jam 11 dia ingin hadir pagi, itu bagian daripada ya kelonggaran waktu peserta untuk hadir di vaskes lebih awal. Tetapi sekali lagi, kalau ini dilakukan oleh banyak peserta, maka akan membuat seolah-olah antrian panjang berdesak-desakan di sini. Ini bagian dari seperti itu. Jadi teknologi digital dan edukasi kepada para peserta untuk bagaimana bisa mengatasi, memperbaiki layanan yang baik.
1: Baik, layanan dan inovasi terus dikembangkan. Tapi tadi bicara mengenai seberapa canggih pun sistem digitalnya, pada akhirnya peserta atau masyarakat pasti akan berinteraksi langsung dengan pemberi layanan kesehatan itu sendiri ya Pak ya, entah itu kemudian dokter, tenaga kesehatan, dan juga berinteraksi langsung dengan penyedia fasilitas kesehatan ya, apakah itu rumah sakit maupun puskesmas ya Pak ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan bisa meningkatkan pengalaman masyarakat terhadap JKN Pak? Bagaimana kemudian memastikan seluruh peserta bisa mengakses tadi ya Pak ya, pelayanan yang cepat, setara, berkualitas, khususnya tanpa ada satupun kalangan masyarakat yang merasa terdiskriminasi Pak?
6: Ya, kita punya channel-channel layanan yang bisa diakses melalui beberapa platform, misalkan ada call center 165, ada Pandawa WhatsApp, itu bisa dari 08118-165-165, dan yang paling penting ini ada mobile JKN. Kita akan berharap makin banyak pengguna, karena sekarang sudah sekitar 64 juta pengguna, dan ini kalau bisa terus berkembang, ini akan sangat mudah membantu para peserta, baik dalam hal administrasi kepesertaan maupun dalam hal administrasi pelayanannya. Ya, jadi sekali lagi, ini kita tidak berhenti hanya pada aplikasi di perorangan peserta, tetapi juga kita akan kembangkan pada aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di anjungan-anjungan mandiri yang akan kita pasang di mall pelayanan publik kerjasama atau diberi tempat oleh pemerintah daerah setempat. Kita akan bisa mengakses pada peserta. Dan ini penting, dengan peningkatan teknologi ke depan akan mendukung proses digitalisasi ini sampai ke pelayanan. Ketika hadir untuk memerlukan manfaat pelayanan, nanti akan ada pemeriksaan secara digital yang akan kita kembangkan sampai kepada sidik jari pasien dan face recognition, dan bahkan nanti akan juga terhadap tenaga kesehatannya, dokternya juga akan kita identifikasi face recognition untuk meningkatkan mutu layanan tentunya dengan kehadiran dokter yang langsung bertemu dengan pasien.
1: Baik.
6: Demikian Mbak.
1: Baik, menarik. Jadi tadi BPJS Kesehatan selalu terbuka terhadap evaluasi, kritik, dan juga saran. Ada call center, kemudian juga ada mobile JKN, bahkan tadi berbagai fasilitas di publik semuanya sudah accessible untuk seluruh kalangan masyarakat. Kapanpun kemudian ada aduan, terbuka ya Pak ya, fast response juga begitu.
6: Itu yang kita lakukan, yang Pandawa itu bahkan bisa 24 jam. Kalau di WhatsApp, segera dijawab. Ya, yang call center kita layani sesuai dengan apa aduannya, dan bahkan yang mobile JKN bisa ada fitur-fitur yang memberikan jawaban atau apa informasi, dan bahkan bisa memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana promotif preventif. Jadi di situ ada aplikasi di dalam mobile JKN yang berjudul Bugar, bisa memandu para peserta untuk bagaimana hidup sehat, promotif preventif. Ya, contoh yang lain nanti kita akan kembangkan di mobile JKN ini dengan aplikasi insiden. Ketika ada kecelakaan lalu lintas, bisa juga melakukan pelaporan lewat insiden ini dan kita akan teruskan ke petugas-petugas yang terkait dengan seperti itu, berkolaborasi stakeholder yang lain.
1: Baik, menarik ya. Tadi Bapak sempat sebutkan ada aplikasi namanya Bugar ya Pak ya?
6: Iya,
1: Bugar. Oke, ini adalah concern juga dari banyak masyarakat menjaga keberlanjutan JKN, bukan hanya kemudian bagaimana membiayai dan memfasilitasi masyarakat ketika sudah terlanjur sakit ya Pak ya? Tapi bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk lebih aware, mencegah penyakit sejak awal dan bisa hidup lebih sehat nih Pak. Betul. Nah, bicara mengenai BPJS Kesehatan saat ini semakin memperkuat layanan kesehatan primer kabarnya ya Pak sebagai pintu masuk pelayanan. Kenapa kemudian pendekatan ini menjadi prioritas? Apakah kemudian kedepannya keberhasilan JKN akan diukur bukan dari hanya semata seberapa banyak penyakit yang berhasil ditangani, tapi juga bagaimana kemudian menjaga masyarakat Indonesia semakin sehat dan mencegah mereka daripada penyakit itu sendiri?
6: Betul Pak Ocha, jadi sekali lagi, promotif preventif ini di negara-negara yang kuat melaksanakannya itu menyebabkan belanja kesehatan lebih hemat, lebih murah. Dan ini yang harus kita lakukan adalah dalam konteks layanan BPJS adalah memperkuat FKTP. Ya. Jadi kalau untuk usaha kesehatan perorangannya, ya mereka melakukan hal-hal untuk hidup sehat, ya mencegah penyakit itu dengan berolahraga teratur, diet yang sehat, rendah gula, rendah garam, rendah minyak. Dan ini kita selalu ingatkan, ya sebetulnya BPJS ini adalah upaya kesehatan perorangan, tetapi kalau hampir setiap peserta, setiap masyarakat menjadi peserta, maka kita akan ikut menjadi seolah-olah upaya kesehatan masyarakat. Ya, oleh karena itu, penguatan promotif preventif ini harus kita lakukan dengan penguatan layanan primer di FKTP, dalam hal ini adalah Puskesmas Klinik Pratama. Kita mempunyai program, contohnya adalah kapitasi berbasis kinerja. Ini salah satu dulu ya. Kapitasi berbasis kinerja ini adalah insentif disinsentif pada klinik pratama atau FKTP atau puskesmas ketika dia melakukan tiga hal yang kita ukur sementara ini adalah satu, kontak rate harus 150 per mil. Kalau ada 1000, 150 peserta harus kontrol ke FKTP tersebut terlayani. Kalau tidak, misalkan yang 100, yang 50 kunjungin ke rumah untuk melakukan pemeriksaan wawancara atau kalau perlu pengobatan. Ya, 150 per mil. Ini kalau tercapai atau lebih, kita akan berikan insentif kapitasinya. Jadi cara pembayaran kita ke FKTP itu dalam bentuk kapitasi. Kemudian yang berikutnya adalah Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, dalam hal ini diabetes dan hipertensi, itu harus terkontrol. Yang terdiagnosis itu 5% harus terkontrol. Dijalankan dengan program rujuk balik dari rumah sakit ke FKTP. Ya. Kemudian mengajak mereka senam, bergerak, berkeringat. Karena pada intinya mereka yang selalu bergerak berkeringat, endurance loh ya, ini pembuluh darahnya lentur dan tidak perlu hipertensi pada usia muda. Insulin yang terperangkap di otot itu dengan bergerak itu rilis aliran darah, pembuluh darah, dan menurunkan insulin untuk atau mengeluarkan menurunkan gula darah sehingga dia tidak perlu diabetes pada usia muda. Nah, yang satu lagi kapitasi berbasis kinerja adalah FKTP tidak merujuk kasus non-spesialistik. Jadi FKTP ini perannya sebagai gatekeeper. Gatekeeper untuk jangan mudah merujuk kasus-kasus yang harus bisa diselesaikan di FKTP. Ini penting karena dengan kuatnya FKTP ini, kita bisa mengurangi pembiayaan. Karena FKTP ini ada tiga hal yang menyebabkan kebocoran pembiayaan kalau tidak dilaksanakan dengan kuat. Yang pertama adalah terjadi late diagnosis. Diagnosis yang terlambat, udah terlanjur berat-berat begitu kan, itu biaya lebih meningkat. Yang kedua akan memicu fragmentasi layanan kalau care koordinatornya bukan di FKTP. Jadi memang harus diperkuat FKTP supaya menjadi care koordinator. Nah yang tiga adalah cenderung merangsang tindakan-tindakan yang volume based. Kita ingin menggeser volume ke value based medicine.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Saya seakan-akan seperti diingatkan oleh Bapak, ayo kita bugar, ayo banyak gerak ya Pak ya, anak muda harus banyak gerak. Tadi bisa download aplikasi Bugar untuk kemudian membantu kita, memandu kita agar kemudian lebih preventif daripada penyakit yang kemudian bisa terjadi kepada kita ya Pak ya.
5: Iya, betul Pak. Itu harus kita ingatkan terus kepada para peserta. Saya sebetulnya lebih lanjut kita ingatkan kepada seluruh masyarakat yang tanpa ragu-ragu untuk menjaga kesehatannya sendiri dan kemudian tanpa ragu-ragu untuk gotong royong, setorkan sedikit iuran untuk membantu sesama yang sakit sekaligus perlindungan dia ketika jatuh sakit. Bayangkan Mbak, kalau misalkan penghasilan yang pas-pasan itu kemudian terus jatuh sakit, terjadi yang tidak ada perlindungan, terjadi ketidakpastian suatu keluarga. Tetapi kalau yang mampu menyisihkan sedikit untuk bayar iuran, maka yang bersangkutan dan keluarganya akan terjadi perlindungan finansial kalau ketika sakit.
1: Baik,
5: bisa
1: baik.
5: Seperti itu.
1: Baik. Ada perlindungan yang kemudian dihadirkan, jadi ketika kemudian kita bisa berinvestasi sedikit ya Pak ya untuk kesehatan kita atau sesama kita, ya gunakanlah kemudian dana yang ada sedikit untuk kemudian bisa kita manfaatkan ya untuk melindungi kita dan sesama dengan kita terkait dengan kesehatan. Pak, bicara mengenai BPJS Kesehatan, tentunya dalam menjalankan indikator keberhasilannya tidak bisa sendirian ya Pak ya. Ada kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci keberhasilan program-program JKN. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan sejauh ini berprogres, bersinergi dengan para stakeholders, apakah itu pemerintah daerah, rumah sakit, faskes, sampai dengan sektor swasta nih Pak, untuk kemudian memperluas cakupan dan juga meningkatkan mutu pelayanannya dari berbagai stakeholders yang dijalin kerjasamanya, bagian mana atau dengan siapa Bapak rasa masih butuh penguatan lebih lanjut?
5: Ya tentunya kalau secara regulasi dan yang ada itu kita ada pentahelix ya. Pentahelix itu pemerintah, pelaku usaha, rakyat sebagai peserta, kemudian ada akademisi, pakar, kemudian organisasi profesi yang semuanya itu adalah ekosistem daripada JKN dan kita menjadi penyelenggara asuransi sosialnya. Kita nggak bisa lepas dari pentahelix ini, ekosistem ini. Semuanya akan terlibat di dalam ekosistem ini. Misalkan pemerintah sebagai regulator ya, sekaligus sumber sebagian daripada pembiayaan PBI itu kan dibayari juga oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita tetap harus mengikuti regulasi yang ada oleh pemerintah. kemudian juga kepada peserta dan pelaku, bahkan para pakar organisasi profesi kita dengarkan. Kita sering berinteraksi dengan, kita sering mendapat masukan-masukan daripada para pakar atau organisasi profesi, baik dokter, organisasi profesi rumah sakit, organisasi profesi apoteker, semua. Ya, kita selalu berinteraksi dengan para stakeholder ini, dan memang yang menjadi utama adalah ketika kita melakukan interaksi dengan rumah sakit, karena kita berkontrak dengan rumah sakit dan klinik. Ya, dengan rumah sakit ada 3.200 dan dengan klinik ada 23.000. Ini menjadi ekstra perhatian karena kita selalu mendukung pembiayaan transaksi kesehatan, sehari bisa 2 juta transaksi kesehatan, dan itu kita bayarkan menjadi 500 miliar sehari. Dan Mbak Ocha tahu bahwa dalam institusi keuangan, administrasi keuangan itu selalu sesuai dengan regulasi, itu ketat. Kita harus ikuti regulasinya. Dan ini yang menyebabkan apa yang sudah dilakukan, ya, kemudian kita akan, berkas lengkap kita akan bayarkan, tetapi nanti ada pemeriksaan apabila ada yang tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan, akan ada semacam peringatan untuk mengembalikan. Nah, ini menjadi warna tersendiri, dan ini akan membaik ketika kita sudah terapkan transformasi digital ke depan. Pertama, kita akan mengikuti program rekam medik elektronik di Satu Sehat, dan ini akan mempercepat klaim, mempermudah klaim, dan yang berikutnya kita akan mudah melakukan pengecekan, pemeriksaan kelengkapan data itu bila sudah mengikuti prosedur ini, ya, penyatuan data ini. Ke depan harus lebih cepat dan lebih baik.
1: Jadi ada berbagai upaya transformasi digital, salah satunya yang dilakukan dengan Satu Sehat tadi, ya Pak ya, untuk kemudian meningkatkan integrasi data, akurasinya, supaya akhirnya bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat dan inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pak Pujo, ini kalau bicara mengenai kebutuhan kesehatan masyarakat, dari tahun ke tahun terus berbeda ya Pak ya relevansinya, 5 atau 10 tahun lagi bisa sangat berbeda juga dengan kebutuhan yang ada pada hari ini. Bagaimana Pak roadmap BPJS Kesehatan mungkin beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan agar program-program yang dilahirkan JKN sampai dengan hari ini terus adaptif, berkelanjutan dan juga menjawab kebutuhan masyarakat?
5: Ya, khusus untuk pelayanan tadi, kita menghimpun dana masyarakat itu saat ini terkumpul dan sebagian besar digunakan untuk pelayanan-pelayanan di rumah sakit, 87%. Nah, sisanya itu untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan di FKTP atau klinik-klinik. Jadi kecil. Dengan program promotif preventif, kita akan menggeser ini ke FKTP. Yang data yang ada memang sebagian besar penyakit itu adalah penyakit katastropik, pembiayaan itu. Jadi hampir 52 triliun di tahun 2027, dana yang terkumpul 190 triliun setahun itu digunakan untuk penyakit katastropik ini, bayangkan. Ini adalah kurang lebih penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes yang tadi itu. Penyakit jantung menduduki, penanganan penyakit jantung menduduki yang pertama memang. Yang kedua ada di ginjal, ya, kemudian kemoterapi, stroke, ya, dan seterusnya. Termasuk di situ ada penyakit-penyakit degeneratif pada mata, ya, operasi katarak. Ini sekali lagi menjadi arah perjalanan pembiayaan ke depan. Ya, dalam 5 tahun ke depan kita akan berusaha meningkatkan kepesertaan, meningkatkan kolektabilitas, dan memperbaiki quality and cost control, ya, dengan value based healthcare. Jadi ini semua akan ditopang dengan transformasi digital pada semua lini proses bisnis di BPJS ini. Dan kita berharap sekali lagi semakin preventif ke depan, kuratif berkurang. Dan sekali lagi kita ikut mendukung apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Kesehatan selama ini, memperpanjang umur harapan hidup, mencegah kemiskinan. Ya, kita akan bisa membayangkan itu kalau usia-usia produktif terkena serangan jantung, kalau tidak segera ditangani, maka dia akan misalkan membawa komplikasi kematian, keluarganya akan ditinggal beban berat karena penghasil nafkah keluarga menjadi misalkan tidak tertolong. Nah, ke depan kita akan lebih value based, bahwa value itu adalah hasil yang diharapkan sembuh dengan biaya yang lebih hemat. Ini adalah nilai itu sendiri. Dan kita bersama-sama dengan semua stakeholder untuk bisa menjalankan agenda transformasi ini agar program ini lebih kuat, sustainable, berkelanjutan untuk rakyat kita semuanya.
1: Amin. Jadi harapannya pertama-tama ada kepesertaan yang meningkat.
5: Ya.
1: Melalui value-based healthcare dan tadi berbagai upaya preventif agar harapannya angka perpanjangan hidup semakin meningkat dan sejahtera hidup masyarakat Indonesia ya Pak ya. Bapak, kita sudah berbicara cukup jauh ya Pak ya, mulai tadi dari sisi teknologi, kualitas layanan sampai dengan tantangan JKN di masa depan. Mungkin saya ingin menutup dengan satu pertanyaan yang agak lebih personal Pak. Apa yang kemudian paling ingin Bapak wariskan dari kepemimpinan Bapak di BPJS Kesehatan Pak? Mungkin bukan hanya dalam bentuk program atau kebijakan, tapi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ke depannya.
5: Ya, sekali lagi dalam pelayanan kita akan mengutamakan kebutuhan pasien. Kita akan melakukan pemilihan-pemilihan pedoman yang ada yang paling bermutu dan paling efisien untuk pada pasien. Ya, sehingga sekali lagi ke depan dengan program-program kepesertaan kolektabilitas iuran yang ada, dengan ketepatan sasaran utilisasi atau manfaat pelayanan kesehatan, sekali lagi program JKN akan lebih sustain ke depan. Ya, jadi value based yang ditunjang dengan transformasi digital akan memberikan hasil program JKN yang makin sustainable ke depan. Saya rasa itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Prihati Pujawaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Tentu harapannya masyarakat JKN ke depannya bukan hanya semakin luas cakupannya ya Pak ya, tapi semakin mudah diakses, semakin berkualitas, semakin relevan dan mampu menjawab perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Dan semoga berbagai transformasi yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lini masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak.
5: Sama-sama Mbak Oja. Yeah.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.
1: Makasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
2: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga, hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
3: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
2: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
4: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng. Kayak gini nih, playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
2: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih.

0: di dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan, susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
1: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
0: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
2: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok karena kan capek di kerjaan banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok itu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan Rp15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Dia Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Kita ke informasi mancanegara. Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penamaan produk keju populer seperti Parmesan, Feta, dan Manchego. Dan informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
7: Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditetapkan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti Parmesan dan Feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
8: Si es verdad que por las razones que sean, Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
7: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS-Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
9: Yo creo que
5: más que competir, es una complementariedad del mercado, porque no, los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos. Es decir, en un lugar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
7: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco, impor keju terutama dari Amerika Serikat telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju Parmesan, Parut Kraft, dan Meksiko Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
9: No creo que nos peguen porque son dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos manchego español de tres leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses, de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
7: Hingga saat ini perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah diteken. Sementara Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.

0: Karhutla semakin mengganas, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus selama 30 hari ke depan. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati. Viral video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga melintasi portal di kawasan Malioboro. Pemda DIY Yogyakarta berjanji akan melakukan evaluasi. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Sementara itu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seorang balita perempuan berusia 2 tahun terjebak dalam mobil selama 2 jam. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan penanganan.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
1: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga Pekalongan, Jawa Tengah menggeruduk pos penjaga palang perlintasan kereta api di wilayah Setono lantaran palang tidak menutup ketika kereta melintas, viral di media sosial. Warga emosi lantaran petugas diduga tertidur ketika kereta melintas. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, viral seorang pria yang tengah menunggu istrinya membeli obat di apotik meninggal dunia akibat tertimpa kanopi apotik yang ambruk di tengah acara Karnaval Soundhorek.
3: Selamat timbang, seorang warga dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Soundhorek pada Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran soundhorek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat.
4: Nah, siapa lah?
3: Emosi warga nyaris tak terbendung saat menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga marah usai mendapati palang pintu perlintasan kereta api yang tidak tertutup saat kereta melintas pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga ia terlewat menutup palang pintu perlintasan. Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga oleh dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga.

0: serta cincin kawin milik korban.
1: Mau maling bisa. Jangan demiol-miol sama gua.
2: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam saat dua pencuri sepeda motor beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Namun mereka terpergok warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang ini merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang ini kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
3: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKD namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bapak, pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan, seorang personel Basarnas berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya di CNN Indonesia News Hour sesaat lagi.

0: Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus menjalani perawatan setelah mengalami luka bakar ketika berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
5: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
6: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
7: Tersambar begitu?
6: Ya, tersambar.
5: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
8: Kenapa terlambat? Karena kalau itu juga mudah menetapkan, sudah dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya, dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal 20 kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
5: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
4: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari karhutla di Kalimantan Tengah, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudin Nur saat ini berada di Kota Palangkaraya. Samsudin, selamat siang. Samsudin, pemerintah provinsi sudah menaikkan status tanggap darurat selama kurang lebih 30 hari per kemarin, 31 Agustus. Apa fokus penanganan dan juga

0: juga pengamanan di status tanggap darurat Karhutla kali ini?
1: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan memang pemerintah provinsi sudah menaikkan status yang sebelumnya siaga, kini menjadi tanggap darurat. Artinya, untuk lebih memfokuskan, memaksimalkan untuk upaya melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini terus terjadi dan terus meluas, dan bahkan data tadi sudah mencapai 6.500 hektar lahan yang terbakar sejak kebakaran lahan ini terjadi. Dan pemerintah daerah melalui Gubernur Kalimantan Tengah maupun pemerintah kota maupun kabupaten itu melakukan upaya-upaya, yaitu menyiapkan rumah-rumah oksigen bagi warga-warga yang terpapar asap, terus upaya pemadaman baik dari tim Satgas Darat bahkan tim Satgas Udara. Kendala di lapangan terus dihadapi oleh tim Satgas sendiri, yaitu kendala air. Bahkan saat ini mereka terus bantuan dari Pak Presiden itu membuat sumur-sumur bor di titik-titik lokasi lahan yang terbakar agar krisis air yang di lokasi yang sudah mengering di sejumlah kanal atau parit itu bisa teratasi untuk melakukan pemadaman. Jika seandainya kebakaran hutan itu berada di jangkauan jauh dari tim Satgas Darat, itu dilakukan oleh waterbombing. Saat ini ada 5 helikopter waterbombing yang disiagakan untuk mengkapar wilayah Kalimantan Tengah. Ada 4 yang saat ini sudah beroperasi melakukan upaya-upaya pemadaman melalui waterbombing. Satu helikopter saat ini masih melakukan maintenance. Dan pemerintah daerah juga melalui BNPB akan melakukan TMC, yaitu hujan buatan melalui penyemaian di langit-langit Kalimantan Tengah. Tapi saat ini memang hasil dari jumpa pers kemarin setelah menetapkan status tanggap darurat, awan di langit-langit Kalimantan Tengah ini agak susah. Ini yang menyebabkan hujan sampai saat ini belum turun. Begitu Tiffany.
0: Oke, Samsudin, dari beberapa keterangan yang kami dapat, informasi warga mengaku bahwa seminggu terakhir intensitasnya semakin tidak baik, semakin parah abu sisa kebakaran, kemudian mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Respons dan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menghadapi kondisi yang semakin tidak baik ini?
1: Ya, memang benar, Tiffany maupun pemirsa sendiri, memang saat ini saja sudah hampir 3 hari terakhir itu kualitas udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu sudah dimasukkan pada level berbahaya. Artinya level berbahaya ini udara yang bercampur asap, itu mereka harus menggunakan masker untuk beraktivitas di luar, dan pembagian masker juga terus dilakukan oleh para dinas-dinas terkait maupun dari relawan-relawan yang memberikan aksi peduli kepada masyarakat yang saat ini, agar jumlah ISPA yang sampai saat ini saya terima di bulan Agustus saja sudah mencapai hampir 11.000, dengan total di Kalimantan Tengah sendiri itu mencapai 70.000 kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota. Upaya pemerintah terus dilakukan untuk agar mereka warga sendiri jangan sampai menjadi korban dari keganasan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga tahu sendiri ada 2 relawan yang sudah hampir menjadi korban dan tidak menjadi hampir lagi. Dan salah satunya Ahmad Rijani itu sudah meninggal dunia akibat dia berjibaku melawan kobaran-kobaran api yang pagi dan siang malam untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan salah satu lagi ini ada si Maulana Adisa Putra yang luka bakar itu hampir 75%. Begitu Tiffany.
0: Oke, terkait dengan penanganan medis, yang pertama pantauan atau informasi yang Anda dapat di lapangan terkait dengan pasokan bahan-bahan atau pasokan medis seperti masker dan lain sebagainya, kemudian dari informasi yang Anda bagikan melalui liputan yang tadi kami tayangkan

0: Sebelumnya penanganan medis terhadap relawan tidak di cover secara biaya dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini gambaran di lapangannya seperti apa, Samsudin?
1: Ya, tadi sempat saya hubungin si relawan sendiri yang mengalami luka bakar. Memang pada saat dia terjadi kebakaran lahan dan membantu warga agar api ini tidak merembet ke rumah warga itu sendiri, akhirnya dia menjadi korban. Dan dia saat ini masih berada di rumah untuk di penyembuhan, dan pada saat itu juga dia berobat dengan biaya obat sendiri, dilakukan oleh, dibayar sendiri oleh ibunya. Dan barusan saya juga hubungin si Adi, sampai saat ini masih mendapatkan perawatan, dan bantuan juga sudah mengalir kepada Adi, Baulana Adi Saputra, baik itu dari pemerintah kota melalui wali kota langsung, dari Polresta Palangkaraya, dan pihak kejaksaan. Ini relawan-relawan ini bekerja sukarela, mereka masuk dalam tim Satgas Karhutla sendiri, begitu.
0: Oke, baik. Samsudin, Anda sebagai warga yang tinggal di Palangkaraya, bagaimana Anda secara pribadi menghadapi kondisi ini setiap hari?
1: Ya, Timani, saya melakukan peliputan di luar, walaupun saat ini memang kabut asap sudah sangat mengganggu ya aktivitas saya, bahkan warga sekitar juga sangat terganggu, karena selain harus bisa saja kita mengalami sesak napas di lapangan, tapi tetap kita harus menggunakan masker. Ini sebagai himbauan untuk mencegah utama, yang agar kita jangan sampai terpapar asap. Dan hal ini juga kita harus lakukan upaya-upaya yang dilakukan himbauan ini, seperti minum air putih yang banyak. Itu yang saya setiap hari saya lakukan agar jangan sampai menjadi kita menjadi sakit. Begitu, Tiffany.
0: Oke, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan kali pertama terjadi, tapi berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana kemudian kesigapan, kemudian kondisi dari satu karhutla ke karhutla yang lain sampai dengan hari ini terhadap penanganan dan lain sebagainya?
1: Ya, Tiffany, selama saya peliputan di menjadi wartawan di Palangkaraya khususnya ya, di Kalimantan Tengah, itu sejak tahun 2003 saya menjadi wartawan televisi, itu memang kebakaran lahan ini memang sangat luar biasa. Apalagi saat ini memang kategorinya sudah kategori berat di 2006, memang jauh lebih besar dengan tahun 2015 lalu. Dan luas lahan bakar juga masih 6.000, hampir 6.500. Sedangkan pada tahun 2015 itu sudah mencapai ratusan ribu hektar. Tapi jika seandainya dampak El Nino ini atau kemarau panjang ini terus akan berlanjut, itu kemungkinan 2015 akan terjadi kembali. Dan tapi upaya pemerintah sangat luar biasa, pemerintah daerah, melalui pemerintah daerah dibantu oleh pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan. Namun sekali lagi upaya melakukan pemadaman di lahan gambut ini tidak sangat susah. Jika seandainya sudah terbakar, itu bisa mencapai 1-3 meter ke bawah, dan api kembali muncul pada cuaca panas dan ditambah dengan hembusan angin kencang. Selama saya menjadi wartawan, hanya hujan yang bisa membantu menangani karhutla di Kalimantan Tengah. Begitu pengalaman saya, begitu Tiffany.
0: Oke, baik. Terima kasih Samsudin Nur atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati.
1: Mohon doanya, Tiffany.
0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personel Basarnas berlangsung dramatis. Tiga warga tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
2: Pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta.

0: Tahu ini Nenek Martha tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding menyebut, kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
1: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
0: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
2: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
0: Sebelumnya tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa hilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat. Salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
4: Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Palangkaraya, di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya termasuk di pasar ini. Dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
5: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
6: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 box aja nggak ada payu. Jadi kajin 10 box, 3 box aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
7: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
5: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
8: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
9: Tapi tetap ke pasar ya?
8: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan... Kita kan jualan, kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
5: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour. Usai jeda.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Hour. Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
1: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Talibura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
2: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana itu, supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
1: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores NTT, warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing reruntuhan rumah serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara.

Dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di Kecamatan Lambaleda Utara, Wing-Wing Rumah Arifin, warga RT 06 Dusun Pembinaan Dampek Kabupaten Manggarai Timur, mulai dibersihkan. Guncangan kuat merobohkan seluruh bangunan, mengubur perabotan di dalam.

0: dalamnya. Dua pekan berlalu, Arifin belum mampu membersihkan puing rumahnya. Ia kemudian meminta bantuan anggota Ditsamapta.
1: Barang semua masih dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Taksi kerugian ini sekitar 175 juta.
0: Kondisi serupa dialami Abdul Karim yang rumah temboknya rata dengan tanah. Saat gempa, ia sedang tidur dan beruntung lolos sebelum rumahnya roboh total.
1: Wah, jadi dibangunkan oleh anak-anak saya yang sudah lari keluar. Nah sekarang semuanya tidak bisa kami tolong, barang-barang juga kami tidak bisa. Posisi langsung dia goyang-goyang itu langsung ambruk satu kali.
2: Jadi tidak ada barang satupun.
1: Tidak ada barang satupun yang kami bisa selamatkan.
0: Di sisi lain, Sony, salah satu warga korban gempa, memilih memperbaiki rumah tua berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara, sambil menunggu janji rekonstruksi dari pemerintah.
2: Perbaiki rumah lama?
3: Iya, perbaiki rumah lama.
2: Kenapa?
3: Ini rencana mau pindah, mau taruh barang-barang yang berantakan.
0: Di dusun pembinaan Dampek yang berlokasi di bibir pantai, ada 30 rumah yang dihuni 32 kepala keluarga rusak total. Bahkan kondisi tanah retak sepanjang kawasan dan amblas sekitar 10 cm.
4: Hari melakukan evakuasi permintaan dari warga, hampir tiap hari minimal 2-3 rumah. Kami tetap melakukan evakuasi bila ada permintaan dari masyarakat.
0: Selain membersihkan puing, aparat juga difokuskan mengevakuasi hasil panen warga dan perahu nelayan yang tersapu tsunami ke daratan. Kristo Ngai, Manggarai Timur, NTT.
5: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun kini bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD. Sementara itu sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
6: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
7: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
8: Harus beli, Pak. Satu galon Rp5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
6: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajung. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisi. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
9: Iya.
10: Kenapa, Bu?
9: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daratan itu nggak bisa, nggak ada air.
10: Harus
9: pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih, ya nyaman lah maksudnya, ya nyaman. Bisa buat.
10: Artinya memperawatkan sungai kering.
9: Iya.
6: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan

0: harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikut ancaman bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim kini semakin nyata di depan mata. Menyikapi kondisi ini dibutuhkan aksi nyata terutama dari kelompok generasi muda sebagai agen perubahan. Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, puluhan anak muda dari berbagai komunitas dilatih untuk menguasai solusi energi bersih secara langsung.

0: Aktivitas snorkeling dan menikmati keindahan biota laut di Kepulauan Seribu menjadi daya tarik utama bagi para peserta edukasi iklim dan energi dari Yayasan Kehati. Sebanyak 25 anak muda yang tergabung dalam komunitas Biodiversity Warriors dan Pramuka Sakawana Bakti Jakarta berkumpul bersama di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, 27 dan 28 Agustus 2026. Selama 2 hari, mereka mengikuti program edukasi mitigasi perubahan iklim sektor energi untuk anak muda, sebuah kolaborasi antara Yayasan Kehati bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini diambil mengingat krisis iklim yang telah mendominasi bencana di Indonesia pada saat ini. Ditemani keindahan pantai pasir Perawan di Pulau Pari, para peserta belajar bagaimana mereka dapat menguasai solusi energi bersih. Para peserta dikenalkan pada materi solusi energi terbarukan, sekaligus belajar tentang konservasi energi dan label tingkat hemat energi atau LTHE peralatan rumah tangga.
1: Karena memang persoalan perubahan iklim ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan penggunaan energi fosil kita itu, dan kontributor terbesar dari emisi GRK itu dari sektor energi. Nah, kita ingin mengajari adik-adik kita supaya mereka tahu persoalan perubahan iklim, tahu penyebabnya, dan tahu bagaimana mereka bisa terlibat untuk ikut menyelesaikan masalahnya gitu.
0: Tak hanya melalui pembelajaran satu arah, materi yang diserap diuji kembali melalui tugas kelompok dan sesi tanya-jawab. Para peserta berkolaborasi untuk mencoba merakit langsung alat peraga teknologi ramah lingkungan, serta mempresentasikan kampanye konservasi energi. Praktik menghitung jejak emisi karbon harian ternyata juga memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta.
2: Jadi awalnya Yayasan Kehati itu buat challenge buat anak-anak muda. Akhirnya aku daftar dan bikin video tentang pengalaman aku di Lombok, bagaimana melihat kondisi iklim di sana dan juga bagaimana anak muda dan para kiai itu bergerak ya untuk memitigasi masalah iklim. Nah, kemudian ternyata aku terpilih menjadi salah satu peserta di program ini dan belajar ya terutama tentang solar panel yang sekarang aku pegang ini salah satu produknya.
0: Pada hari kedua, para peserta tidak hanya berkutat pada teori dan praktik di darat, melainkan juga diajak untuk terjun langsung melakukan observasi lingkungan alam sekitar. Mereka berkesempatan menikmati keindahan bawah laut Kepulauan Seribu melalui kegiatan snorkeling. Melihat langsung kekayaan terumbu karang dan biodiversitas laut ini diharapkan menjadi pengingat visual yang kuat bagi para peserta bahwa ada banyak kehidupan alam yang harus mereka selamatkan dari ancaman pemanasan global.
3: Nah, jadi nggak cuma belajar secara teori, pemirsa. Mereka, ini pesertanya, juga belajar secara praktek dengan snorkeling langsung di Kepulauan Seribu. Nah, saya bersama
4: Kalisa,
3: gimana nih rasanya pengalaman belajar energi, krisis iklim, terus akhirnya juga dapat pengalaman snorkeling kayak gini?
4: Seru banget, jujur aku kayak dapat banyak insight baru. Aku baru tahu PLTS, apa tuh yang PJUTS juga aku baru tahu banget. Terus aku happy banget karena kemarin prakteknya itu jujur seru banget. Terus teman-teman juga interaktif banget, jadinya makin seru. Berasa capeknya nggak berasa sama sekali. Terus hari ini sih aku paling suka karena basically aku emang suka berenang, suka laut. Jadi ini yang paling aku suka dari semua rangkaian kegiatan ini.
3: Terakhir, harapan kamu buat iklim Indonesia, laut Indonesia, alam Indonesia.
4: Aku semoga kita semua sama-sama bisa sadar ngejaga laut, iklim, dan lain-lain. Karena bentar lagi bisa aja kita udah tenggelam di pulau.
3: Kita renang lagi yuk?
4: Yuk! Berdua ya?
3: Oke.
0: Melalui edukasi dan observasi lingkungan yang intensif, kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran kritis bagi para peserta. Sehingga generasi muda tak hanya diam menjadi korban dari krisis iklim saat ini, melainkan juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak solusi energi bersih bagi bumi. Bintang Fatan, Angga Cita Kusuma, Jakarta. Program

Pengumpulan Desa Energi Berdikari atau DEB dari PT Pertamina Persero terus menjadi penggerak utama kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di berbagai penjuru Nusantara. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, program ini tidak hanya mendukung target net zero emission, namun juga hadir memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

0: Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pertamina Persero melalui Desa Energi Berdikari atau DEB kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Salah satunya di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Warga setempat memanfaatkan sampah menjadi gas metana untuk keperluan memasak melalui program Wetsco sejak tahun 2018.
1: Dampaknya sekarang sudah hampir 380 rumah yang menggunakan gas metan. Kalau hitung rata-rata sekitar 1.000 jiwa yang sudah memanfaatkan gas metan. Artinya sudah merasakan dampak dari penggunaan gas metan. Artinya mereka tidak lagi sibuk untuk mencari tabung gas LPG ya. Ataupun nanti subsidi gas melon dicabut juga mereka nggak akan khawatir ya. Artinya mereka masih punya gas metan yang bisa mereka gunakan tiap hari. Dan hanya membayar Rp10.000 per bulan untuk mendapatkan gas metan.
0: Tidak hanya di Kalimantan, inovasi sosial berbasis energi hijau juga dikembangkan di Kampung Kepiting, Kutawaru, Cilacap, Jawa Tengah. Pemanfaatan rumah susun kepiting berbasis energi atau rusun tinggi yang terintegrasi dengan panel surya bantuan Pertamina berhasil memangkas biaya operasional budidaya sejak tahun 2022.
2: Nah, kita semenjak adanya panel surya bantuan dari Pertamina, itu kita istilahnya bisa menghemat penggunaan listrik, terutama di wisata Kampung Kepiting kami, di mana memang wisata Kampung Kepiting kami, di samping kita budidaya kepiting itu, kita terintegrasi dengan wisata edukasi, wisata kuliner, kita ada susur sungai, kita ada pemancingan, dan sebagainya. Dalam penggunaan EBT ini, kita sangat terbantu ketika selama ini menggunakan listrik dengan biaya listrik yang cukup lumayan, dengan freezer dan lain sebagainya, ketika ada ini kita memang sangat terbantu sehingga biaya operasional di Kampung Kepiting kita menjadi berkurang.
0: Pengembangan ekosistem energi bersih ini kini semakin diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Pertamina, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta sejumlah perguruan tinggi. Sinergi ini dirancang untuk memastikan inovasi dan teknologi tepat guna dapat langsung menggerakkan potensi ekonomi lokal dari desa.
3: Berdikari Energi, program Pertamina, kami tentu dari Kementerian Dikti Saintek, beserta keluarga besar, para perguruan tinggi yang ada, kami memandang ini program yang sangat strategis, karena memang sesuai arahan Bapak Presiden bagaimana perguruan tinggi tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas tetapi harus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan dukungan Pertamina, berbagai karya-karya inovasi, penelitian, program-program KKN mahasiswa ini akhirnya bisa berkolaborasi, difasilitasi oleh Pertamina. Tadi sebagaimana kita sudah lihat, hasil-hasil yang ada sangat banyak ya, yang membangkitkan ekonomi desa.
0: Dalam Festival Desa Energi Berdikari 2026 ini, Pertamina terus memperluas dampak positif program melalui pengembangan ratusan desa binaan di seluruh Indonesia. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero, Oki Muraza, menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus mencapai kedaulatan energi nasional.
4: Intinya Pertamina saat ini dengan kementerian, banyak kementerian ya, saat ini dengan Pak Menteri, Kemendikti Saintek, kita bersama kampus-kampus berusaha untuk mengejar pembangunan di desa-desa. Mulai dari pembangunan biogas, dari limbah cair, kemudian jika tidak ada sampah kita kejar dari tenaga surya, jika tidak ada tenaga surya kita kejar tenaga angin atau bayu, dan seterusnya.
0: Berdasarkan cut-off data Agustus 2026, program Desa Energi Berdikari telah mencatatkan 269 program berjalan yang terdiri dari 166 DEB ketahanan pangan, 58 DEB wisata energi, dan 45 DEB pesisir modern. Dengan total kapasitas energi baru terbarukan sebesar 1.348.000

8.900 watt peak. Program ini juga menciptakan pencapaian signifikan melalui 237 panel surya, 21 instalasi metana dan biogas, serta mikrohidro dan biodiesel. Pencapaian ini turut menghasilkan penciptaan nilai ekonomi sebesar 5,65 miliar rupiah per tahun. Produksi biogas dan metana mencapai 959.302 meter kubik, serta pengurangan emisi karbon sebesar 1.087.764 ton CO2 ekuivalen per tahun. Program ini telah memberikan manfaat langsung kepada 283.961 jiwa penerima manfaat, termasuk 62 warga disabilitas, dengan dukungan 223 local heroes yang tersertifikasi pengoperasian PLTS pada Kementerian ESDM. Serta produksi padi mencapai 21.357 ton per tahun. Dengan tambahan 63 DEB yang kini tengah dalam proses, jumlah keseluruhan DEB ditargetkan mencapai 332 desa pada akhir tahun 2026.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, satu orang tewas dan 15 lainnya masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter. Banjir bandang juga mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet dalam hitungan jam. Permukiman tertutup lumpur, sementara jembatan dan jalanan terputus.
1: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah wajah pegunungan di kawasan tersebut dalam hitungan jam. Citra satelit memperlihatkan aliran sungai meluas menyapu daratan, sementara lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Di timur dekat perbatasan Nepal-Cina, permukiman yang sebelumnya dipenuhi rumah kini berubah menjadi hamparan material banjir. Dari udara, desa Dewigat di Nuwakot juga terlihat tergenang lumpur. Jembatan putus, jalan tertutup, dan rumah-rumah dikepung puing. Material longsor kemudian membendung sungai, membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Kondisi ini memicu kekhawatiran banjir susulan, sementara alat berat dikerahkan membuka kembali akses yang terputus.
0: Sebanyak 34 gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah pada hari Sabtu waktu setempat. Sementara itu di Nevada, kebakaran hutan yang melanda sejak 25 Agustus kini kian meluas hingga lebih dari 13.000 hektar pada hari Minggu akibat sambaran petir.
1: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindil. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
6: Ya.
5: Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini.
6: Ya. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
4: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
4: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
4: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
4: tadi.
9: Tidak hanya
4: kan begitu.
9: MBG,
4: betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Udawan. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta, viral di media sosial. Pemda DI Yogyakarta bakal melakukan evaluasi sebelum Malioboro ditetapkan sebagai kawasan full pedestrian pada akhir tahun mendatang.
1: Inilah video viral yang ramai menjadi perbincangan netizen di media sosial. Dalam video yang diambil pada Minggu 30 Agustus 2026 sore ini, nampak seorang wisatawan lansia berkursi roda kesulitan saat akan masuk ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Keluarga wanita dan sejumlah warga ikut membantu lansia tersebut untuk bisa melewati portal yang terkunci. Meski nampak kesulitan dan kelelahan, lansia itu akhirnya bisa melewati portal. Kejadian ini diketahui bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Sontak video ini menuai beragam respon warganet tentang minimnya fasilitas bagi difabel.
2: Ya, menyayangkan. Dalam arti gini mas, soalnya waktu penutupannya itu benar-benar tutup, istilahnya apa? Tidak bisa lewat gitu loh.
3: Jadi, penuh, tutup penuh gitu Pak ya?
2: Masyarakat tuh menghendaki boleh ditutup monggo, tapi ada ruang untuk jalan. Monggo motor tidak diperbolehkan monggo, tapi untuk jalan saja. Nah, seperti kemarin orang pakai kursi roda harus merupuk-rupuk, itu kasihan sebetulnya.
1: Pasca viralnya video, Pemda DI Yogyakarta berkomitmen untuk melakukan evaluasi. Meski tidak akan merubah bentuk portal, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi di tengah upaya pemerintah untuk tetap memberlakukan kebijakannya.
4: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan. Ya kita evaluasi tetap, kita berkolaborasi dengan Pemkot juga untuk ini. Ya, ya semuanya kan tidak bisa serta-merta kemudian satu program atau kebijakan itu langsung bagus ya, langsung bisa diterima oleh masyarakat semua. Akan kita lihat kelebihan dan kekurangan dari program itu.
1: Sejumlah portal di Sirip Malioboro ini sudah terpasang sejak awal Juli lalu. Total sebanyak 13 portal terpasang di titik-titik yang menjadi akses ke kawasan Malioboro. Pemasangan portal ini juga berguna mencegah pelanggaran lalu lintas, baik dari roda 2 maupun roda 4 yang kerap menerobos masuk ke koridor utama Malioboro saat jam pedestrian diberlakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran tersebut kini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati.
5: Kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama mati atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih lama, seperti itu.
0: Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tergabung dengan jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono. Selamat siang Nur Hadi. Nur Hadi, kalau tadi berita yang saya bacakan begitu miris ya, banyak satwa terkena dampak dari kebakaran hutan. Lalu seperti apa proses penanganan tidak hanya pada korban manusia tapi juga terdampak binatang? Lalu seperti apa kondisi saat ini kebakaran hutan di sana?
6: Memang hingga saat ini untuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Petugas gabungan hingga saat ini baik dari unsur TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri dan juga relawan masih melakukan upaya pemadaman. Memang hingga siang ini untuk luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 590 hektar. Untuk luasan tersebut berada di sejumlah titik, yakni berasal di kawasan sekitar arah ke Malang, kemudian di kawasan Ayakai dan juga kawasan Kalimati. Yudi.
0: Nur Hadi, dengan luasnya cakupan kawasan terbakar, pasti menjadi kendala dari BPBD, kemudian tim gabungan untuk segera memadamkan api. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini dan kendala utama yang dihadapi seperti apa?

0: yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kemudian selain itu untuk kendala sendiri yakni banyaknya ilalang yang mudah terbakar sehingga api sangat sulit untuk dipadamkan.
1: Mm-hmm. Nur Hadi, kalau saya lihat cuaca begitu terik ya di Lumajang dari apa yang saya saksikan ketika Anda melakukan live report siang ini. Apakah sudah ada informasi dari BMKG setempat terkait apakah akan ada hujan? Lalu apakah cuaca panas ini akan teratasi dengan tadi ya kendalanya kalau kita bicara ilalang yang kering, kemudian cakupan yang luas sehingga susah untuk dipadamkan. Adakah informasi terkait dengan cuaca terkini di sana yang juga menjadi salah satu barometer dari keberhasilan dalam pemadaman karhutlah?
0: Memang hingga saat ini masih belum ada informasi adanya hujan yang melanda Kabupaten Lumajang. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, petugas hanya bisa memaksimalkan untuk pemadaman secara manual dan juga melakukan penyekatan bakar atau melalui penyekatan. Sehingga diharapkan dengan penyekatan kawasan hutan yang masih belum terbakar ini, untuk luasan api ini masih bisa dikendalikan sehingga tidak merembet ke kawasan lain yang masih belum terbakar.
1: Terakhir terkait dengan adanya himbauan ataukah ada larangan buat para warga yang untuk meninggalkan kawasan wisata sekitar daerah yang terbakar, adakah sudah ada peraturan ataupun ada kebijakan terkait ini untuk menghindari korban jiwa dari para warga yang menuju ke kawasan karhutlah ini?
0: Ya, hingga saat ini untuk kawasan pendakian Gunung Semeru masih dilakukan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan juga petugas juga melakukan sterilisasi terhadap jalur pendakian dengan harapan tidak ada pengunjung yang masuk ke jalur pendakian karena memang sejumlah titik mulai dari pos 1, pos 2 hingga ke pos 4 ini terjadi kebakaran sehingga harapannya tidak ada pengunjung yang masuk. Untuk memberikan akses wisata kepada para wisatawan, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka akses wisata di kawasan Radu Rebulo. Sehingga para pengunjung masih bisa menikmati suasana pegunungan di kawasan Karangwetu.
1: Nur Hadi, begitu besar harapan kami semoga kebakaran kawasan Bromo Tengger dan Lumajang sekitar yang bisa segera diatasi karena tidak hanya berdampak pada pariwisata, tapi juga pada penduduk setempat dan juga satwa yang menghuni kawasan hutan di sekitar Bromo dan kawasan Lumajang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, selamat bertugas kembali. Polisi masih memburu dua terduga pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di lokasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar pada Senin malam. Warga yang panik bau-membau mengevakuasi satu unit mobil dari lokasi kejadian.
2: Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari area rumah yang terbakar di kawasan Tanah Sirah Piyai, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Meski mobil berhasil diselamatkan, dua unit sepeda motor serta seluruh isi rumah ludes terbakar. Saksi menyebut dirinya sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api cepat membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 10 personil damkar Kota Padang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran ini. Area penampungan ban bekas milik salah satu perusahaan di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara Senin pagi ludes terbakar. Kobaran diduga terjadi akibat ulah dua orang yang tidak terima ketika ditegur saat mengambil ban bekas di area ini.
3: Saat ini api masih menjalar sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
2: Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran merambat ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar dua terduga pelaku pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan

0: ibu dan anak pelaku copet di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
2: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 5:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 5:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setiap menyantap nasi hangat dan sambal di meja makan. Ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Penasaran seperti apa prosesnya? Kita simak liputan Mikhaira Amar berikut ini.
5: Oke, berat juga ya.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi. Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu. Bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan di bak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya mas ya? Yeah. Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer dikasih 2-3 piring garam, ya? Iya. Ini garam luar biasa.
0: Satu, dua, tiga, angkat. Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu, keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu, sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold storage lagi? Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan ya. Gitu ya. Kira-kira kenapa?
2: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
1: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga ya. Visual ya.
0: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat? Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda, dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
1: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
0: Meskipun pun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
1: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mika Romor, Dwi Agung, Jakarta.
3: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan sensasi yang berbeda. Di Bekasi ada dua sajian yang tak hanya mengandalkan rasa, tetapi juga teknik memasak dan cara penyajian yang bikin penasaran. Dari smoked brisket berbobot 5 kg hingga sate kulit ayam berukuran jumbo. Jadi penasaran ya, berikut liputannya.

0: apa yang ada di pikiran Anda kala mendengar nama Bekasi? Ya, kota penyangga ibu kota dengan lalu lintas yang padat, aktivitas yang tak pernah benar-benar redup, atau kawasan permukiman yang terus berkembang. Namun, di balik riuhnya aktivitas warga, Bekasi juga menyimpan cerita tentang rasa. Dari warung sederhana hingga tempat makan kekinian, ragam kuliner tumbuh dan menjadi titik bertemunya beragam selera dengan hidangan yang menggoda.
1: Kalau bicara soal makanan, memang gak ada habisnya. Ada makanan Nusantara dan juga ada makanan luar negeri. Tapi pernah gak sih terpikir untuk makan makanan di luar galaksi alias Galaksi Bekasi? Saat sekarang ini saya sedang berada di Bekasi Selatan. Di sini ada salah satu sentra kuliner kekinian yang sedang digandrungi anak muda. Kira-kira bagaimana penampakan dan juga rasanya? Yuk langsung kita cari aja.
0: Perjalanan berburu rasa dimulai dari satu sudut kawasan di Galaksi Bekasi yang tampil kekinian dengan menyuguhkan aneka hidangan western. Salah satu menu andalannya adalah olahan smoked brisket. Bukan potongan biasa, bagian daging yang digunakan memiliki bobot sekitar 4 hingga 5 kg yang diimpor langsung dari Australia. Sebelum diasap, potongan brisket harus dimarinasi dengan bumbu pilihan. Setelah marinasi selesai, saatnya proses pengasapan. Teknik yang dipakai yaitu smoked indirect. Brisket diasap tanpa terpapar api dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius untuk 8 jam pertama. Kemudian lanjut dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk menghasilkan aroma yang khas, pengasapan menggunakan arang dari kayu rambutan.
1: Wow, ini penampakan brisket 4-5 kilo ya mas ya. Aku kalau boleh coba ngiris boleh nggak?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, yuk kita coba ngiris. Ini ngirisnya gimana mas, boleh diajarin?
2: Ya, tinggal ujungnya aja kak. Terus ditekan aja.
1: Oke, siap.
0: Tapi pengunjung nggak perlu khawatir harus nunggu lama, karena smoked brisket ini terus-menerus dimasak selama 24 jam. Jadi, saat datang ke restoran, Anda hanya perlu menunggu dalam hitungan menit. Karena udah sampai di sini, saya wajib cicip dong. Nah, kali ini pilihan saya jatuh pada sajian 1 kg daging dengan campuran berbagai kondiman alias mixed platter steak.
1: Mixed platter ini benar-benar worth to try banget sih. Karena di dalam satu sajian ini, kamu bakal dapet brisket steak, chicken steak, tenderloin, karbohidrat dari potato wedges-nya, brisket yang dibalut dengan bun yang super empuk ini, dan fresh taste-nya dari salad yang super yummy ini.

0: Meskipun terlihat sajian mewah, siapa sangka menu mix platter ini masih tergolong ramah di kantong untuk kelasnya. Dibanderol seharga Rp260.000 seporsi yang bisa disantap 3-4 orang.
1: Kita mengadopsi dari luar negeri sih. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, konsep makanan yang diasepin itu kan udah umum ya. Jadi kita ngadaptasi dari luar negeri itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lumayan dibandingkan dulu pas pertama kali kita buka. Karena kalau yang dulu pas masih awal 2019 itu orang masih belum familiar sama smoked brisket. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu orang jadi tahu produk kita dan alhamdulillah lumayan antusiasnya.
0: Rasa yang lezat, tempat nyaman, ditambah pelayanan yang ramah, gak heran deh tempat makan ini jadi favoritnya warga Bekasi.
2: Dan saya memilih tempat ini karena kalau saya lihat-lihat sih mungkin cozy ya, cozy atau nyaman dan juga sungguh memanjakan mata gitu loh bahasanya.
3: Aku sih dari tempatnya oke banget sih. Jadi di sini tuh ada indoor sama outdoor juga. Di indoornya juga ada kayak semacam mini bar gitu, kayak jualan minuman-minuman. Jadi kita bisa sekalian makan dan nongkrong, bahkan tugas juga di sini menurut aku bisa juga sih, bisa banget.
4: Kita udah nyobain Western Food ininya, tapi kayaknya perut saya masih ada space ya. Kita coba cari makanan dengan menu Nusantara di Galaksi Bekasi ini.
0: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Setelah puas menjajal cita rasa ala barat, kali ini lidah saya masih pengen dimanjakan dengan sajian lebih akrab di lidah orang Indonesia. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
4: Saya sate, ini udah boleh dibakar ya?
3: Udah.
4: Oke, kita bakar. Waduh, belum mateng aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya? Kira-kira ngabisin berapa tuh sumi sehari?
3: 100 lebih bisa, Kak.
4: Oh, 100 lebih ya? Yeah.
0: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
4: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi enggak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
0: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Dua tempat, dua karakter, satu kawasan yang sama-sama menawarkan pengalaman berbeda. Inilah yang membuat kawasan Galaksi Bekasi menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya karena pilihan yang beragam, tapi juga karena ada kejutan di setiap sudutnya. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
5: Surabi salah satu kudapan tradisional khas Sunda yang banyak digemari masyarakat. Kini beragam inovasi Surabi bermunculan dari bentuk tak biasa hingga isian yang lebih variatif. Mulai dari Surabi yang ukurannya imut, ada juga yang dikombinasikan dengan bahan nasi. Daripada penasaran, langsung kita simak ya liputannya.

0: Surabi merupakan kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Umumnya, kudapan ini terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan tambahan kelapa dan dimasak di atas cetakan dari tanah liat di atas tungku. Saat ini, surabi pun banyak dikreasikan dengan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah surabi mini, yang bisa ditemui di kedai yang berada di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung ini. Sesuai namanya, ukuran surabi di sini jauh lebih kecil dibanding surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki, kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping yang ada, baik yang bercita rasa manis maupun asin. Untuk topping asin, biasanya ditambahkan langsung ketika dimasak di atas cetakan, sementara topping manis akan ditambahkan setelah adonan surabi matang. Awalnya surabi mini hanya memiliki 2 varian topping, yakni oncom dan bawang. Namun seiring banyaknya permintaan, topping yang disediakan semakin bertambah dengan pilihan telur, abon, smoked beef, hingga almond, cream cheese, matcha, serta stroberi dengan total mencapai 24 varian topping. Beragam varian surabi mini ini biasanya disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa. Nah, ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si surabi mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese. Ide awal pembuatan surabi mini berasal dari kecintaan sang pemilik terhadap surabi. Sejak 2020, ia mengkreasikan resep surabi tradisional dan kue modern dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya, surabi mini memiliki ciri khas pada ukuran lebih kecil dengan tekstur yang lebih chewy dibandingkan surabi pada umumnya.
1: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta surabi, terus yang spesial tuh surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi surabi mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18.000 untuk porsi isi 6, serta Rp30.000 untuk porsi isi 10 surabi.
2: Ya, bentuknya imut banget, terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
3: Sajian surabi unik lainnya bisa ditemui di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Jika kebanyakan surabi terbuat dari perpaduan tepung beras dan santan, kedai ini berkreasi dengan menambahkan sangu alias nasi, sehingga kuliner ini disebut surabi sangu. Penasaran akan rasanya, saya langsung membuatnya. Adonan surabi akan dimasukkan dalam wadah khusus, kemudian dicampur dengan nasi. Nasi yang digunakan harus memiliki tekstur agak keras, sehingga tidak terlalu kenyal. Selanjutnya, seluruh adonan dicampur menjadi satu dan dicetak dalam tembikar yang sebelumnya sudah dipanaskan. Proses pembuatan surabi sangu masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Ada banyak varian topping yang tersedia, mulai dari oncom, surabi ayam suwir, hingga surabi sangu sambal goreng ati. Menikmati surabi ini menawarkan pengalaman yang berbeda saat mencicipinya.
4: Yang jelas, rasanya unik karena biasanya kalau saya mengkonsumsi surabi itu dia punya tekstur yang tebal dan juga kenyal. Tapi kalau surabi sangu ini, dia teksturnya tipis banget dan yang paling menarik rasanya renyah. Udah gitu, kandungan gizinya lengkap. Ada karbonnya, kemudian juga ada proteinnya. Ini baru satu menu, satu topping nih. Saya masih punya beberapa. Ini dia, kita coba nikmati ya. Yang rasa, apa ini? Sambal gorengnya. Selamat makan!
3: Ide awal dari memadukan surabi dan nasi ini berasal dari resep keluarga. Kudapan ini menjadi salah satu hidangan andalan di keluarga pemilik.
5: Jadi awalnya tuh kayak resep keluarga ya kak ya. Jadi mama mertua tuh kalau misalkan ada lebaran, terus kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga, emang kita suka sengaja gitu buat buat bikin surabi gitu. Nah ciri khasnya tuh emang mama dari Panjalu. Kalau di sini dia belum ada gitu.
3: Keunikan rasa dan tampilan dijadikan peluang untuk memulai bisnis. Puluhan porsi surabi sangu terjual, diburu para pecinta kuliner.
6: Rasanya enak dan cukup unik ya, karena perpaduan dari si surabi yang dibakar terus sama sambal oncomnya tuh bener-bener ngeblend gitu. Dan di Cimahi Bandung Raya ini tuh baru tempat ini gitu yang ada surabi sangunya dan juga enak dan juga unik.
3: Untuk menikmati surabi ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Satu porsi surabi sangu dibanderol mulai Rp8.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
7: Informasi kudapan surabi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Gawan pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Fredy Cahya. Serangan militer Israel menyebabkan kerusakan parah pada gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Dan selain informasi ini, pemirsa CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, diantaranya. Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir bandang yang masih hilang. Aksi penikaman terjadi di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat. Seorang wanita bersenjata tajam nekat menyerang pejalan kaki sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Aksi penikaman terjadi di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Seorang wanita bersenjata tajam nekat menyerang pejalan kaki sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sementara di Swiss, aksi penembakan terjadi di kota Aarau. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang tewas dan sedikitnya lima orang lainnya luka-luka.
1: Petugas medis bergerak cepat mengevakuasi korban penikaman menuju ambulans di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan. Insiden berdarah ini terjadi pada Senin waktu setempat dan membuat kepanikan para pejalan kaki di lokasi kejadian. Petugas kepolisian New York atau NYPD langsung mensterilkan area persimpangan jalan. Pihak kepolisian dan pemerintah kota menyatakan dua orang tewas dalam kejadian ini, yakni seorang korban wanita dan pelaku penikaman.
2: This afternoon, a woman carrying multiple knives stabbed two people in Times Square on 7th Avenue. NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away, as has the alleged perpetrator. The second victim is currently in the hospital in stable condition.
1: Sebuah insiden penembakan terjadi saat berlangsungnya rave party atau pesta musik EDM di Swiss pada Minggu waktu setempat menyebabkan satu orang tewas dan lima lainnya terluka. Petugas kepolisian bersenjata lengkap bersiap menjaga dan melakukan patroli di sekitar kawasan stasiun kereta api di Aarau, Swiss. Langkah ini dilakukan karena perburuan terhadap pelaku masih berlangsung.
3: There's still a strong force right at the crime scene for investigation, for crime scene measures and the whole place is secured. Then we have a lot of police here in the area and the town in the whole state.
1: Hingga kini otoritas setempat masih menyisir lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan yang menggemparkan pesta musik techno tersebut.
0: Tiga puluh empat gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah pada Sabtu waktu setempat. Sementara di Nevada, kebakaran hutan yang melanda sejak 25 Agustus lalu kini semakin meluas hingga lebih dari 13 ribu hektar pada Minggu akibat sambaran petir.
4: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindale. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.
0: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang dilaporkan tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
4: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu, setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting, termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin.
0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir bandang yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir bandang dengan muatan es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
1: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri. Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
5: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police, and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So,

0: With the minimum staffs also, we are doing, we are managing it.
1: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
2: Warga di Pegunungan Andes, Peru, kini terancam oleh gletser yang mencair. Para ahli mengidentifikasi 528 danau gletser di Pegunungan Andes, Peru, berisiko meluap. 58 diantaranya bahkan masuk kategori berisiko sangat tinggi.
3: Aliran air dari gletser yang mencair terus mengalir menuruni Pegunungan Andes di Peru. Air membentuk sungai dan mengisi danau-danau gletser di kawasan pegunungan. Namun di balik keindahannya, danau-danau ini menyimpan ancaman besar bagi warga yang tinggal di bawahnya. Longsoran batu, es atau avalanche yang jatuh ke danau dapat mendorong air meluap. Gelombang banjir dan material lumpur kemudian dapat meluncur ke permukiman di lembah.
4: Sí, hemos realizado una evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde. En esta evaluación identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Esto es considerando las condiciones físicas del entorno en el que se emplazan, así como también la proximidad de las poblaciones al cauce por el cual podría transcurrir.
3: Ancaman itu bukan sekedar perkiraan. Pada April 2025, longsoran batu memicu luapan danau gletser di kawasan Faluna Raju. Banjir dan lumpur menerjang pinggiran kota Waras, menghancurkan puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu lokasi paling rawan adalah Danau Palcacocha yang berada di atas kota Waras. Hasil pemodelan menunjukkan sekitar 27.407 orang dapat terdampak jika avalanche memicu luapan danau. Sejumlah daerah rawan kini meningkatkan kesiapsiagaan. Para siswa dilatih berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi ketika sirene peringatan avalanche berbunyi.
5: Bueno, lo que se teme aquí es que haya un alud, ¿no? Que se pueda desbordar la laguna 513. Entonces, el peligro que está la institución educativa igual que la comunidad de Pariacaca.
3: Latihan evakuasi, pemantauan gletser, dan pengurangan volume air danau dinilai penting untuk mencegah bencana serupa kembali menelan korban.
2: Militer Israel menyerang gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Bandung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Sebuah kendaraan sipil hancur dan terbakar terkena serangan di wilayah Tel Al-Hawa, kota Gaza pada Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan 3 warga Palestina tewas di lokasi kejadian. Kobaran api menghanguskan mobil milik warga di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Petugas paramedis dan warga lokal berlarian menuju lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api serta menyelamatkan korban. Akibat insiden ini, 3 korban dinyatakan meninggal dunia. Petugas pemadam langsung memadamkan kobaran api sebelum melakukan evakuasi terhadap jasad korban dari dalam kerangka mobil.
7: وجود استهداف لجبهة حي تل الهوى جنوب مدينة غزة طبعا على الفور توجهنا إلى هذا المكان الحدث الأول كان عبارة عن وجود أشلاء داخل هذه المركبة عملنا على إطفاء الحريق مركبات الإسعاف قامت بانتشال الأشلاء من داخل هذه المركبة قبل عدة ساعات أيضا حدث استهداف في منطقة السرايا ما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة ما زال القصف على قطاع غزة مستمر لحتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني رغم كل الإمكانيات التي لدينا إلا أننا نعمل جاهدين على تلبية نداء جميع
6: Sementara itu, rangkaian ledakan dahsyat kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Jet tempur militer Israel dikabarkan meluncurkan sejumlah serangan udara berskala besar yang menghantam sejumlah titik di Nabatieh hingga memicu kepanikan warga. Hingga kini belum ada laporan terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Serangan militer Israel menyebabkan kerusakan parah pada gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Insiden ini menyebabkan penyaluran bantuan gizi bagi ribuan ibu dan anak kini terancam lumpuh total.
8: Gudang logistik utama milik organisasi kemanusiaan Art El Insan di Deir al-Balah Gaza hancur dan menyisakan puing-puing bangunan pasca terkena serangan udara Israel. Ribuan paket bantuan kesehatan dan suplemen nutrisi khusus yang dipersiapkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita hancur berhamburan tertimpa runtuhan beton. Bantuan suplemen ini sebelumnya disalurkan lewat program PBB untuk menangani krisis gizi buruk di Gaza. Hancurnya stok bantuan ini membuat ratusan ibu dan balita kini terancam tidak lagi mendapatkan suplemen penyambung hidup.
9: هذا الضرر أدى إلى تقليل الكميات التخزينية الموجودة في مخازننا بنسبة 35%. فهذا سيؤثر أيضا على صحة الأمهات والأطفال وهم فئات هشة موجودة في قطاع غزة خاصة بعد ما حصل خلال الثلاث سنوات الماضية.
8: Survei terbaru UNICEF menunjukkan tingkat kekurangan gizi kronis dan anemia berat meningkat di Gaza karena krisis kebutuhan pangan. Sementara itu, serangan militer Israel terus terjadi meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani sejak Oktober 2025 lalu.
5: Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada kini berada di titik terendah akibat perang tarif. Konflik ekonomi ini mengancam pasar, memicu lonjakan biaya hidup, serta mengganggu rantai pasok otomotif kedua negara.
10: Relations between the US and Canada are growing frostier by the day.
11: We're going to be changing the name of Lake Ontario.
10: And for now, critical trade talks seem to be on ice.
12: I would say we don't have open channels right now.
10: Canada this week unveiled retaliatory tariffs set to take effect September 8th. The duties range from 15% to 50% and target over 700 goods imported from the U.S.
13: He is hurting both of our countries.
10: Among the U.S. exports hit with new tariffs, steel, aluminum, household appliances, construction materials, and more. While Canadian importers and consumers will bear that tax burden, the effects could still be felt in the American economy through decreased demand.
14: That could cost us factory jobs, and it could also potentially affect stock prices of companies that export things to Canada.
10: Under the new U.S. tariffs, American consumers will likely notice an uptick in prices on goods imported from Canada, like steel, lumber, milk, honey, alcohol, coats, and hockey sticks.
14: This trade war, and particular new U.S. tariffs that make things more expensive for Americans, that could really worsen the problem of rising cost of living.
10: Economists say consumers may make different choices at checkout, but some items can't be substituted. A tit-for-tat tariff fight over cars and auto parts, for example, could raise vehicle prices and threaten jobs on both sides of the U.S.-Canada border.
14: There's definitely a lot that we could lose when it comes to the car trade with Canada from here.
10: In Washington, I'm Maddie Gannon.
5: Selanjutnya, parade warna-warni pertunjukan tradisional dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih 100 negara diperkirakan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
15: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kirgistan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.
16: Ya, 10 tahun setelah video Baby Shark mendunia, si bocah Baby Shark kembali ke panggung dunia dan memulai karir barunya sebagai penyanyi K-pop. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Masih ingatkah Anda dengan bocah laki-laki dalam video Baby Shark Dance? Ya, 10 tahun setelah video tersebut mendunia, Park Geun-rung kini kembali ke panggung dan memulai karir barunya sebagai penyanyi K-pop.
3: Video dan lagu ini pernah menjadi bagian dari masa kecil jutaan anak di seluruh dunia. Namun tidak terasa, bocah laki-laki yang menari di samping Baby Shark ini kini sudah beranjak remaja. Namanya Park Geun-rung. Saat memindangi video Baby Shark Dance pada 2016, usianya baru 7 tahun. Kini di usia 17 tahun, Park kembali ke panggung sebagai penyanyi K-pop dengan nama Baby Shark Boy.
4: 어릴 때 베이비 샤크 댄스를 촬영했을 때는 신나게 춤추고 놀았는데 시간이 흐르면서 그 영상이 전 세계적으로 정말 많은 사랑을 받는 모습을 이제 보게 되면서 자연스럽게 음악과 퍼포먼스에 좀 관심을 갖게 됐어요.
3: Video Baby Shark Dance telah ditonton sekitar 17,2 miliar kali dan menjadi video paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube. 10 tahun kemudian, Park memulai debut solonya melalui single digital berjudul Wave yang juga menampilkan Johoni dari grup K-pop Monsta X. Lagu ini dibuka dengan melodi Baby Shark yang familiar sebelum berubah menjadi musik elektropop dan Park juga ikut menulis liriknya.
4: Kamera 앞에 선착 아기상어는 제 어린 시절의 특별한 기억이면서 지금의 저로 이어지는 중요한 시작점이라고 생각을 해요. 특히 저에게는 어린 시절의 즐거운 추억이었던 베이비 샤크가 전 세계 많은 분들의 어린 시절에도 함께했고 또 함께 하고 있다는 점이 굉장히 특별하게 느껴져요.
3: Bagi Park, Baby Shark bukan sekedar kenangan masa kecil, melainkan titik awal perjalanannya di dunia hiburan. Kini ia ingin dikenal bukan hanya sebagai bocah dalam video viral, tetapi juga sebagai penyanyi K-pop.
2: Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi itu ibaratkan udah bawaan lahir alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Lihat tuh di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas itu juga jadi faktor penunjang kenapa

0: Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya, mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya. Belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, JDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang dibawa sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah. Tapi, bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So, kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional. Jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go!
1: Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang senyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
2: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
1: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses.

diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek. Nah, pada intinya naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 1 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ternyata tidak hanya merugikan manusia. Seekor orangutan jantan ditemukan tidak sadarkan diri, diduga akibat terpapar asap karhutla saat menyelamatkan diri. Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk, tepat saat Bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sound Horek.
1: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang Bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
2: Ya Allah.
1: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horek Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat.

0: Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi Kabupaten Brebes Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hokuan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Detik-detik kecelakaan di sejumlah lokasi terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Blitar dan Jakarta merenggut nyawa. Sementara korban kecelakaan motor di Pasuruan masih menjalani perawatan.
2: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa.
2: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunat, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi masih memburu dua terduga pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di lokasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar pada Senin malam. Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari lokasi kejadian.
3: Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari area rumah yang terbakar di kawasan Tanah Sirah Piyai, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Meski mobil berhasil diselamatkan, dua unit sepeda motor serta seluruh isi rumah ludes terbakar. Saksi menyebut dirinya sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api cepat membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 10 personil damkar Kota Padang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran ini. Area penampungan ban bekas milik salah satu perusahaan di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara Senin pagi ludes terbakar. Kobaran diduga terjadi akibat ulah dua orang yang tidak terima ketika ditegur saat mengambil ban bekas di area ini.
4: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWIT. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
3: Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran merambat ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar dua terduga pelaku pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Karhutlah kian mengganas, lahan gambut di Jalan Trans Kalimantan terbakar hebat hingga sulit untuk dipadamkan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan menyebabkan seorang nenek terjebak kepungan asap kebakaran. Sementara tim dari BPBD Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan pencarian 3 orang warga yang hilang kontak saat bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
1: Air mu. Itu.
2: Kasih minum. Aman, kasih minum dulu tuh. Tenangkan dulu.
1: Pelan-pelan.
3: Video amatir merekam momen seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek. Nenek berusia 80 tahun itu sebelumnya terjebak kepungan asap akibat kebakaran lahan dan hutan pinus di dekat rumahnya. Aksi heroik personel Basarnas itu terjadi di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 30 Agustus.
1: Hati-hati. Pelan-pelan.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya kawasan hutan pinus. Proses pemadaman api pun terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tak terjangkau mobil pemadam.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Hingga kini belum diketahui pasti sumber api penyebab kebakaran. Petugas terus bersiaga untuk memastikan titik api telah padam dan kebakaran tidak meluas.
2: Kasih minum. Bapak yang jatuh, mampu masih.
3: Sejumlah warga bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kayong Utara melakukan pencarian 3 orang yang hilang kontak. Ketiga warga itu sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
2: Aman, masih mampu.
3: Pencarian sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat mendapat respons teriakan minta tolong. Ketiganya akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas dan masih berlindung di balik sebatang kayu dengan sekujur tubuhnya kotor.
2: Posisi tenangkan.
5: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
3: Proses evakuasi pun berlangsung cukup sulit di tengah kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Ditambah kondisi salah satu korban yang tak mampu lagi berjalan membuat pergerakan tim menjadi lambat karena harus bergantian menggendong korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu individu orang utan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas, diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.
6: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA Wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari YARI tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
7: Itu kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
6: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi YARI Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
8: Langsung jepitan!
6: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
9: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu ya,
8: mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
6: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sementara itu, belum maksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
9: Nusa menyala.
6: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan, Poros Selatan.
10: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
6: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
11: Hari ini bukan sekedar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla.
6: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
12: Karena kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
6: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
6: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis

0: pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
1: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
0: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
2: Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Bras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
2: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
3: Kalau dukungan
2: dengan
3: pemerintahan seperti apa?
2: Itu kewajiban. Umat Islam itu wajib mendukung pemerintah.
3: Nanti bisa beriringan gitu ya?
2: Beriringan.
1: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berjalan guyup dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang itu kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
4: Dari tahun 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI yang belum memiliki RKD namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
5: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
6: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
7: Stoknya kurang.
6: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
7: Kaget.
6: Kaget?
7: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
5: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah

0: jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
1: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
2: Biasa satu liter.
1: Satu liter. Sekarang?
2: Ya, seperempat.
1: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
3: Sekarang
4: 60 ribu.
1: Mulai kapan naik?
3: Oleh 4 harian.
4: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
3: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu enggak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
1: Naiknya kenapa, Bu?
3: Naiknya kosong.
1: Barangnya tidak ada. Iya.
0: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
5: Tapi karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, mungkin produsen juga mulai sedikit sekarang, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyebut masih ada sejumlah klub Super League yang masih belum menyelesaikan tunggakan gaji pemain. Sementara itu, tim Putra Jawa Barat dan tim Putri Jawa Timur keluar sebagai juara dalam kejuaraan Nasional Hoki Indoor 2026.
1: Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League akan segera bergulir 4 September. Namun dari data yang dimiliki Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, menyebutkan masih ada klub yang masih belum menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji kepada pemainnya, termasuk klub yang akan tampil di Super League. Hal ini diungkapkan oleh APPI dalam diskusi PSSI Pers bertema membawa Liga Naik.

0: kelas yang digelar di Jakarta. APPI pun mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Namun agar kejadian serupa tidak kembali terulang, APPI meminta ILIG bertindak tegas dan bisa mengambil langkah-langkah mitigasi untuk pencegahan.
1: Kalau sekarang kan yang masalah gaji masih ada PSM. PSM ada masalah gaji. Ya saya nggak tahu nih nanti kan, kita nggak tahu kiprahnya Isen Mulang, Java United, dan segala macam. Minimal Liga 1 harusnya musim depan sudah tidak ada lagi klub yang nunggak. Kita harus ngomong mitigasi supaya jangan sampai kasus gaji ini terjadi gitu loh. Ini kan hal yang paling pokok lah. Hal yang paling pokok, kita mau ngomong liga naik kelas kalau gaji aja masih sering bermasalah, itu kan masalah klasik.
0: Sementara itu, tim hoki putra Jawa Barat sukses menjadi juara di Kejurnas Hoki Indoor 2026. Pada laga final yang digelar di Gor Nambojaya, Tangerang Minggu malam, tim Jawa Barat mengalahkan tuan rumah Banten lewat drama adu penalti. Di sektor putri, tim Jawa Timur menggagalkan ambisi Jawa Barat untuk mengawinkan gelar juara di Kejurnas Hoki Indoor tahun ini. Rangkaian Kejurnas Hoki Indoor 2026 ditutup dengan laga eksebisi antara tim PPFHI yang diperkuat Gubernur Banten sekaligus Ketua Dewan Pembina PPFHI Andra Soni versus official tim peserta Kejurnas.
2: Dengan pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang konsisten, insya Allah hoki yang merupakan salah satu olahraga olimpiade ini ke depan akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dan tentunya prestasinya akan semakin baik dan semakin mendunia.
0: Diikuti oleh tim dari 12 provinsi, Kejurnas ini sekaligus menjadi ajang bagi atlet-atlet hoki indoor daerah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra.
3: Mencari hiburan di Jakarta tidak harus selalu mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran enggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
1: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
4: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
5: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok. Karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah, dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini, termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal. Hal ini untuk mengevakuasi lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Nepal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tubuh, maka hendaknya ditulis. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
5: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan, banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima. Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun, banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
4: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah.